Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnama Sari.
1: Dedi Dukun.
6: Terbaik kamu
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.

Selamat siang teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Hedar di tanggal 28 September 2026 dan inilah info pertama. Komunitas Tamiya PPS menyelenggarakan Tamiya 4WD Open Race Papua Selatan tahun 2026. Kategori regulasi Indonesia Damper Class atau IDC pada 26 hingga 27 September 2026 di Gor Hetsai, Merauke. Pertandingan tersebut merupakan season kedua yang diadakan oleh komunitas Tamiya PPS sejak event pertamanya di tahun 2025. Sahar, selaku ketua panitia, mengatakan eventnya kali ini merupakan season kedua sebanyak 10 series. Sahar menambahkan, eventnya kali ini memperebutkan juara 1 hingga 6, best time overall, pertama, most valuable player atau MVP 1, serta BTO sesi 1 hingga 9, dengan total hadiah sebesar 12 juta rupiah. Dana tersebut bersumber dari dana swadaya komunitas, dan ia mengajak para pecinta Tamiya dapat mengikuti event dengan melakukan pendaftaran pada pukul 9 waktu Indonesia Timur saat hari perlombaan. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat Merauke dapat menyaksikan event Tamiya 4-wheel drive karena terbuka untuk umum selama 2 hari dan dimeriahkan oleh DJ Travax pada malam penutupan event pada 27 September 2026. Info kedua. Sebanyak 108 tim dan 216 peserta mengikuti Open Turnamen Domino Orado 101 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Indonesia yang digelar di Aula Kodim 1707 Merauke pada hari Minggu 27 September 2026. Ketua Panitia Open Turnamen Domino Julius Patombe mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ia juga menjelaskan, peserta yang ambil bagian berasal dari berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, instansi pemerintah, hingga masyarakat umum dari sejumlah distrik di Kabupaten Merauke. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat membuat jumlah peserta mencapai 108 tim atau 216 orang hingga pendaftaran ditutup. Turnamen tersebut dilaksanakan mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga selesai. Pertandingan menggunakan sistem yang telah disepakati dalam technical meeting dengan pelaksanaan pertandingan dipimpin oleh tim juri atau wasit yang berkompeten dan bersikap netral. Julius juga menyebutkan kegiatan ini mengusung tema HUT ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Info ketiga. Komandan Kodim 1707 Merauke, Letkol Infantry Bayu Prabowo mengajak seluruh peserta dan masyarakat menjadikan olahraga domino sebagai sarana memperkuat persatuan, silaturahmi, serta komunikasi antar masyarakat di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan Dandim 1707 Merauke dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan lomba domino yang berlangsung di Aula Kodim 1707 Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada hari Minggu 27 September 2026. Letkol Infantry Bayu Prabowo mengatakan lomba domino tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat dikembangkan melalui pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan lomba domino dilaksanakan secara serentak secara nasional dari Sabang hingga Merauke dan terhubung secara langsung dengan pelaksanaan di Jakarta. Ia juga menambahkan, posisi Merauke sebagai wilayah paling timur Indonesia memiliki nilai strategis dalam berbagai kegiatan nasional, termasuk kegiatan olahraga. Oleh karena itu, masyarakat di Merauke diharapkan dapat memanfaatkan setiap kegiatan untuk memperkuat kebersamaan dan mengembangkan

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu.

0: Bu, saya mau tanyakan sesuatu.
1: Oh, masalah apa, Bu? Pasti masalah Ian, anak ibu yang pulang menangis, kan?
0: Iya, karena tidak biasanya anak saya itu pulang menangis, Bu.
1: Bu, saya juga ingin ketemu sama ibu. Saya ingin sampaikan agar Ian, anak ibu, supaya diajar.
0: Memangnya anak saya berbuat kurang baik di sekolah?
1: Anak ibu suka mengganggu anak saya, Starla. Terakhir, anak ibu mempermainkan anak saya. Makanya, saya tidak terima. Masih untung saya tegur baik-baik. Kalau sudah kelewatan, saya juga akan bertindak.
0: Oh, maafkan anak saya, Bu. Namanya juga masih anak-anak.
1: Bu, banyak anak-anak lain, tapi nakalnya tidak seperti anak ibu. Makanya, Bu, ajar baik-baik, Bu, anaknya.
0: Ian, ibu sudah tahu sekarang. Kenapa kamu jadi anak nakal di sekolah,
2: ha? Ian tidak nakal, Bu.
0: Bohong, ibu sudah ketemu dengan mamanya Starla. Kamu mau jadi preman di sekolah? Ibu sudah setengah mati membiayai kamu, nak. Kenapa kamu begitu?
2: Ibu percaya ceritanya.
3: Sakit, Bu.
0: Biar, supaya kamu tidak mengulangi kelakuanmu. Ibu tidak ingin kamu jadi anak yang tidak berguna, ya?
4: Maaf, Bu, maaf. Ada apa ibu ribut-ribut dengan anak?
0: Anak saya ini nakalnya minta ampun, Pak. Makanya saya beri pelajaran.
4: Bu, jangan kasar begitu dengan anak sendiri, Bu.
0: Saya jengkel, Pak. Gara-gara kelakuannya. Saya dimarah-marahi oleh ibunya teman kelasnya anak saya.
4: Kira-kira siapa nama teman kamu, nak?
2: Starla, Om.
4: Oh, begitu. Starla itu anak saya, Bu. Aduh, maafkan istri saya, Bu. Kalau sudah berlaku kasar pada ibu.
0: Anak saya yang salah, Pak. Oh iya, Bapak kemari ada perlu apa ya, Pak?
4: Itu, Bu. Saya ingin meminjam buku buat anak saya, Bu.
0: Oh iya, sebentar saya ambilkan.
4: Maafkan Starla ya. Nanti Om kasih tahu Starla kalau kamu anak baik ya. Sudah, jangan bersedih.

0: Iya, dengan bapaknya Starla. Oh ya, bagaimana kegiatannya? Oh, sudah-sudah, nanti saya lihat semua. Dan tentunya teruskan saja dulu. Oke, iya, siap.
1: Siapa, Pak?
0: Itu telepon dari kantor, Bu. Oh ya, saya baru saja bertemu ibunya Ian. Apa benar ibu marah-marah?
1: Oh, jadi dia tidak terima sampai harus mengadu ke papa. Berani sekali perempuan itu.
0: Tenang dulu lah, Ma. Mama kenapa cepat emosi begitu? Ini kan masalah anak-anak. Jangan sampai terbakar begitu dong, Ma.
1: Kau sudah sampai cari papa dan menceritakan semuanya. Itu artinya...
0: Bukan mencari papa. Tapi kebetulan papa ingin meminjam buku ini untuk anak kita, Ma.
1: Lantas mengadukan perbuatan mama. Dan papa percaya begitu saja. Iya. Terserah papa.
0: Ya, mama sepertinya tidak mau diajak berdiskusi baik-baik. Dan papa hanya kasihan dengan Ian karena dimarahi serta disakiti ibunya.
1: Lalu papa mau bilang bahwa ini semua gara-gara mama. Papa itu harusnya juga marah ke ibunya Ian, bukan ke saya.
0: Bapak tidak marah kok, Ma. Papa cuma mau kasih tahu kalau mereka itu orang susah.
1: Ya kalau orang susah, jangan bikin tambah susah. Tahu dirilah.
0: Mama. Kenapa mama membenci sekali mereka?
1: Karena mereka sudah menyakiti hati Starla, anak kita. Dan sekarang sudah membuat kita bertengkar.
0: Bisa begini.
1: Astaga, Pak. Perhiasanku. Tas berkas kita hilang semua. Oh, Tuhan. Kita kecurian, Pak. Kita kemalingan.
0: Betul, Bu. Biar Bapak telepon polisi. Dan kita tanya satpam siapa tahu mereka melihat pencurinya, Bu.

0: sudah, kamu sudah pinjamkan aku buku cetakmu.
1: Sama-sama, kapan-kapan kita belajar bersama ya.
0: Iya, kalau begini aku jadi senang berteman dengan kamu, Ian.
1: Carla, maafkan saya sudah permintaan kamu dengarkan semua ini.
0: Biasa saja, Ian. Saya tidak mengundang sekali.
2: Aduh, kalau berteman begini kan jadi damai.
3: Damai apa? Ini gara-gara anak saya berteman dengan anak ibu. Rumah kami dimasuki pencuri. Anak ibu pembawa siang.
4: Astagfirullah, sehina itu ke anak saya, Bu.
3: Ayo kita pulang. Nanti kita tambah sial kalau lama-lama dengan mereka.

0: Sudah jam 10 lewat. Kenapa Ian belum pulang sekolah? Saya jadi khawatir dengannya. Tapi saya tidak boleh berprasangka yang bukan-bukan.
1: Bu, ibu, ibu di mana? Bu, tadi waktu pulang sekolah saya menemukan tas ini.
0: Coba ibu lihat. Ini kan tas mamanya Starla. Surat-surat dan kartu-kartunya masih utuh.
1: Kita kembalikan saja, Bu.
0: Harus memang, harus mengembalikannya, nak. Tapi kalau kita dituduh mencuri, bagaimana, nak? Ibu jadi takut.
1: Yang penting maksud kita baik, tidak apa-apa, Bu.
0: Ibunya Starla sudah membenci kita, nak. Ibu tidak mau dihina lagi.
1: Terus, tas ini mau kita bikin apa?
0: Ibu pikir-pikir dulu ya, nanti ibu timbang-timbang.

0: kita mau bikin apa sekarang? Semua surat-surat penting di rumah kita itu hilang, Pak. Hilang.
1: Papa kan masih mengurus semua surat-surat yang hilang supaya kita dibuatkan penggantinya. Jadi Mama harus bersabar. Bukan hanya Mama yang susah, tapi Papa juga.
2: Mama harus sabar, ini cobaan, Ma.
0: Ah, ini gara-gara kamu berteman dengan anak sialan itu. Kita jadi tertular sialnya sekarang. Nah, urusan bisnis dan kerja papamu juga tidak jalan. Kita jadi rugi kalau begini.
1: Sudahlah, Ma. Jangan selalu menyalahkan orang lain. Mama yang tidak pernah sadar kalau apa yang terjadi karena Mama tidak baik kepada orang lain.
0: Pa, kapan kamu membela saya, Pa? Kapan? Saya selalu kamu salahkan.
1: Iya, karena Mama tidak pernah menghargai orang. Selalu menuduh dan menghina orang. Ingat, Pa, apa yang ada pada kita hanya titipan. Dan itu belum seberapa yang diambil, Ma. Ingat itu.
3: Assalamualaikum.
2: Kamu Ian, silakan masuk, ayo.
0: Ah, kamu lagi. Sial apa lagi yang kamu mau bawa ke rumah ini?
1: Ma, jangan kasar begitu. Biarkan mereka masuk dulu, Ma. Biarkan.
3: Tidak usah, Pak. Saya memang pembawa sial bersama anak saya. Saya memang berat untuk mengantar tas ini. Tapi saya pikir pasti Bapak dan Ibu sangat membutuhkannya. Makanya saya dengan berat hati menghantarkannya kemari.
2: Ini tasnya. Saya temukan di lapangan waktu pulang sekolah kemarin.
1: Wah, syukur sekali tas ini kembali lagi. Ya, memang sebenarnya isi tas ini sangat berarti untuk keluarga kami.
0: Pak, tidak ada yang hilang isi tas ini, Pak. Aduh, maaf ya kalau selama ini saya sudah salah menduga dan berlaku kasar dengan kalian. Rupanya saya hanya melihat sesuatu dari kulit luarnya saja.
2: Itulah, Ma. Ian sudah baik sekarang. Kalau begitu, saya sudah bisa berteman dengan Ian kan, Ma?
1: Papa sangat bangga kalau kamu punya teman seperti Ian. Jadi, maafkan keluarga kami yang sudah...
3: Sudah lama saya maafkan. Pasti semua orang pernah berbuat hilaf.
0: Kalau begitu, silahkan ke dalam, Bu. Sekalian, saya juga ingin membicarakan masa depan Ian. Siapa tahu, saya bisa membantu.
2: Begitu, Ma. Ini baru Mama Starla namanya.
4: Senyuman Mama. Naskah ditulis oleh Reza Diprata. Ilustrasi musik dikerjakan Iman Suryawan. Teknik rekaman Madin Tawa. Sutradara Dewi Indahyanti.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali bukan?
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: kau lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain. Kalau tiarap, kalau ada yang bergerak di sana, tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Sabtu adalah hari di mana sekelompok anak muda yang terdiri dari Stephen, Hein, Echa, dan Rena menghabiskan waktu. Sejak siang, mereka sudah berkumpul di sebuah kafe elit. Seperti biasa, hari ini adalah giliran Stephen yang mentraktir mereka semua. Saudara pendengar, inilah mini drama radio Persahabatan.
1: Pesen yang banyak deh, nanti aku yang bayar. Pokoknya kalian harus makan sampai kenyang.
2: Baru gajian ya, kok royal banget sih.
1: Bawel ah, mau ditraktir gak nih?
3: Ya jelas mau lah, hari ini kan giliran kamu yang ngeluarin duit.
1: Iya, pesan aja, makan dan minum sepuasnya, aku yang bayar.
2: Pesan apa ya? Es Vietnam Drip, enak nih. BTW, kalian udah nonton Netflix belum? Lagi viral lagi tuh kasus lama Jessica terkait pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Setelah aku nonton filmnya, jadi ragu ya, apa benar si Jessica yang bunuh Mirna?
4: Iya, aku udah nonton. Iya sih, kok barang buktinya agak aneh gitu ya. Terus katanya matinya bukan gara-gara sianida.
1: Iya, itu dia. Aku juga udah nonton. Kata saksi ahli, entahlah siapa itu, bilang katanya pada saat kejadian pertama kali, dicek mayatnya, kagak ada sianidanya.
2: Padahal mereka berdua kan sahabatan ya, si Mirna sama Jessica. Kayaknya nggak mungkin deh si Jessica membunuh sahabatnya sendiri. Udah gitu, si Jessica kan ditawarin tuh untuk biar bebas. Asalkan mau mengakui perbuatannya. Nolak kan dia? Nah udah pasti tuh bukan dia. Ini menurut aku loh ya.
4: Iya sih, nggak mungkin seorang sahabat mau meracuni sahabatnya.
3: Ngomong-ngomong soal sahabat, ada yang tahu kabar Agnes nggak sih?
5: Agnes?
3: Kan semenjak orang tuanya dipenjara gara-gara kasus korupsi, kayaknya dia selalu menghindar dari kita deh. Sekarang dia juga udah jarang nongkrong sama kita.
2: Iya ya.
3: Ada apa ya? Kenapa dia tiba-tiba begitu? Padahal kan kita sahabat.
0: Mereka asik bercerita mengenai kasus kopi sianida yang lagi viral. Tiba-tiba, Echa kaget melihat siaran live dari IG Agnes.
2: Guys! Guys! Agnes, guys! Agnes! Dia live di IG mau bunuh diri.
5: Apa?
2: Mau lompat dari gedung sekolah kita, guys!
3: Serius, Kak? Sini coba lihat.
2: Nih.
3: Guys, ayo kita ke sekolah sekarang.
2: Let's go!
5: Ayo.
2: Let's go!
3: Gila, sinting kali ya. Gak ada otak banget, Agnes. Apa sih yang ada dalam otaknya? Dia pikir dia burung kali ya.
5: Nah, pelan-pelan bawa mobilnya.
2: Guys, aku coba telepon Agnes, tapi di reject. Gimana dong?
5: Udah, jangan pada panik.
0: Pada saat tiba di sekolah, semua sudah ramai dengan orang-orang yang panik melihat Agnes ingin bunuh diri dengan terjun dari gedung sekolah lantai 12.
1: Agnes! Jangan, Agnes! Please, jangan lompat!
2: Agnes, jangan!
5: Agnes!
2: Jangan, Nes! Jangan!
3: Oke, biar aku yang naik ke atas. Aku yang bakal nyoba ngomong sama Agnes.
2: Oke, nah.
3: Agnes, stop Agnes. Kenapa sih kamu kayak gini? Apa sih yang kamu pikirin?
6: Sudahlah, nak. Bukannya kalian malu ya berteman sama aku? Aku gak nyangka kalian mau datang ke sini.
5: Agnes!
6: Turun!
5: Jatuh,
6: Nes! Jatuh, Agnes! Wah, sudah ramai sekali sekolah kita. Yang nonton live-ku juga ramai ya. Kalian cepat banget datang ke sini.
3: Agnes, please banget. Pikirin lagi. Kamu bisa jatuh, Nes. Kamu bisa mati, Nes.
6: Itu emang tujuanku. Biar semua yang melihat itu puas. Buat apa aku hidup kalau hanya menanggung malu kedua orang tuaku yang korupsi? Kalian juga pasti malu kan punya teman seperti aku?
3: Agnes, please banget.
7: Hey, stop. Segera turun dari tangga. Tolong, segera turun.
3: Pak, biar aku aja yang bicara sama temanku dulu ya. Nanti biar aku yang coba membujuk dia.
7: Baiklah, tapi bagaimana kalau dia tidak mendengarkan, akan bahaya nantinya. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang akan bertanggung jawab?
3: Siapa? Saya akan coba. Agnes juga adalah teman kita. Saya yakin dia pasti akan mendengarkan.
7: Baiklah.
4: Agnes, siapa bilang kami malu punya teman sepertimu? Justru kami merasa malu. Di saat kamu ada masalah, kami tidak ada di sampingmu. Maafkan kami, Agnes.
1: Agnes, maafkan kami. Please, jangan lompat. Kami pikir kamu ingin menyendiri dulu. Jadi kami tidak ingin mengganggu kamu. Selama ini bukankah kamu yang selalu menghindar dari kami?
2: Agnes, kita bersahabat sudah dari SD. Terusan senang kita kan bareng. Kita akan selalu mendukung apapun itu yang terjadi.
6: Aku pikir Lian malu punya teman kayak aku.
2: Enggak lah, Nek.
6: Tapi beban ini terlalu berat untukku.
3: Kalau ada masalah apapun itu cerita aja, biar kita bisa pukul bareng-bareng.
2: Kamu gak sendiri, Nek. Masalah kami kok.
6: Kalian, kenapa sih baik banget sama aku?
1: Itulah gunanya sahabat.
6: Baiklah, aku akan turun.
3: Kami akan selalu ada buat kamu, Agnes. Itulah gunanya sahabat.
0: Demikian mini drama radio Persahabatan. Naskah karya Irma Suryani Rahayaan, dimainkan oleh Teater Tasangka dengan para pemain. Eko berperan sebagai Steven. Agus berperan sebagai Hein. Rahma berperan sebagai Echa. Ena berperan sebagai Rina. Faiza berperan sebagai Agnes, Michael berperan sebagai Pak Polisi. Teknik dan montase, Arenski Hio, sutradara, Henny Sirano.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Terima kasih teman Pro 2 masih di 96.4. Salam jumpa, saya Kakak Franky, dan sesaat lagi kita akan mengikuti lomba seleksi bintang radio Korwil 1 Papua. Dan nantinya akan disiarkan langsung dari Pro 2 Jayapura dan disiarkan di Pro 2 Sekorwil 1 Papua. Dan nantinya bisa mendukung peserta perwakilan dari RRI Merauke, yaitu undian 5 kategori putra, yaitu Mario Yamlean, dan juga kategori putri nomor undian 14, Christina. Dan bintang radio Korwil 1 Papua yang sedang diseleksi ini nantinya mulai berlaku hari ini, dilaksanakan sampai dengan tanggal 1 Oktober jam 1 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti langsung dari Jayapura. Dan irama bergema
1: dalam kegelapan. Hai semuanya.
2: Hai. Aduh, senang banget rasanya karena hari ini ya, seluruh Korwil 1 Papua tuh terhubung dalam satu frekuensi. Betul. Semangat gitu ya.
1: Dan ini mereka juga akan satu panggung.
2: Dan satu pencarian untuk menemukan talenta vokal terbaik dalam Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Dan ya, hari ini kita akan memasuki ya di seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 1 Papua di hari pertama. Dan saya Faiza.
2: Dan saya Echa. Kita berdua bakalan nemenin teman Pro 2 ya, menikmati suara-suara terbaik dari para pemenang Bintang Radio yang mewakili Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
1: Tentunya mereka sudah melewati proses seleksi ya di Satker masing-masing, dan sekarang mereka kembali bertemu di tingkat Korwil 1 Papua untuk memperebutkan kesempatan melanjutkan perjalanan ke tingkat antar Korwil untuk Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Nah, buat teman Pro 2 yang baru bergabung, seleksi Bintang Radio Korwil 1 Papua ini bisa kamu dengarkan melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
1: Kalau misalkan kamu lagi mobile, jangan masalah, takut ketinggalan. Karena sekarang kamu tinggal buka aplikasi RRI Digital. Kalau belum punya, langsung aja ke Google Play Store atau ke App Store, install sekarang juga.
2: Nah, kalau misalnya dengar aja belum cukup gitu ya, terus pengen melihat secara langsung para aksi dari peserta gitu ya,
1: langsung bisa saksikan ya di YouTube RRI Jayapura Official. Jangan lupa juga untuk di subscribe.
2: Benar, jadi kalau mau dengar boleh, mau nonton juga boleh, mau dua-duanya

0: silakan kamu melalui bintangradio.rri.id.
1: Oke, Kak Faiza ya. Kayaknya kita nggak boleh bikin teman peradua nunggu lebih lama lagi gitu ya.
0: Jadi pengurus sudah siap, peserta sudah siap, dan aku yakin juga teman peradua seluruh Korwil 1 Papua juga sudah siap.
1: Kita mulai perjalanan mencari suara terbaik di Bintang Radio Indonesia 2026 seleksi Korwil 1 Papua hari pertama.
0: Dan panggung kita akan dibuka oleh perwakilan dari RRI Jayapura.
1: Peserta nomor urut 1, Gabriel Alexander Daniel Tanga,
0: yang akan membawakan lagu sesi potret dari Eno featuring Ari Lesmana.
1: Dan teman peradua, kita sambut
0: Gabriel Alexander Daniel Tanga.

0: Oh ya, dari Jayapura kita kayak bakal terbang ke Serui nih ya.
1: Peserta nomor urut 2, Cindy Welse Wayoi,
0: yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe.
1: Nah, teman Pro 2, langsung aja kita nikmati penampilan dari Cindy Welse Wayoi.

0: Yeay, tepuk tangan untuk penampilan Gabriel.
1: Aduh. Pembukanya yang keren banget, iya. Dan perjalanan kita tuh baru aja dimulai. Gitu.

0: Nah, dari Serui ya, sekarang kita jalan-jalan lewat suara menuju Biak.
1: Sudah ada peserta di nomor urut 3, Marvel Marcelino Mindi Mamonto, perwakilan dari RRI Biak,
0: yang akan membawakan lagu challenge
1: Malam Biru dari Sandi Sandoro.
0: Marvel, panggung bintang radio milik kamu.

0: Iya, masih dari Biak nih, teman Pro 2.
1: Kali ini giliran peserta nomor urut 4, Bova Ruth Putri Tambah.
0: Dengan lagu Susah Lupakanmu dari Sofi Novindri.
1: Langsung aja kita nikmati penampilannya.

0: Nah, dari Biak ya, sekarang kita menuju ke ujung timur selatan Indonesia nih, Kak Faiza.
1: Iya, itu adalah Merauke.
0: Peserta nomor urut 5, Hendro Mario Anasriel Yamlean dari RRI Merauke.
1: Yang akan membawakan lagu daerah Bole Lebo.
0: Nah, teman beradua, let's enjoy the performance.

0: Dan sekarang giliran Bo Fendigul yang akan bersuara.
1: Yes, peserta nomor urut 6, Novalika Kalista Damariana Emauri.
0: Dengan challenge song, Cintaku Padamu dari Ita Purnamasari.
1: Panggung Bintang Radio Korwil 1 Papua, milik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, gimana? Sudah mulai punya jagoan atau Kak Ica juga udah punya jagoan?
1: Kayaknya udah sih ya. Kalau sudah, jangan disimpan sendiri. Iya. Langsung kasih dukungan melalui bintangradio.rri.id.
0: Karena voting kamu ini menjadi bagian dari perjalanan peserta favorit menuju tingkat berikutnya.
1: Nah, dan buat yang baru bergabung, saat ini kamu sedang mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 Seleksi Korwil 1 Papua melalui Pro 2 RRI Jayapura 90,1 MHz dan dirilai oleh Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Tentunya kamu juga bisa mendengarkan ya dari aplikasi RRI Digital dan nonton juga keseruannya melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official.
1: Dan Kak Faiza, kita lanjut ya.
0: Baik ya, langsung aja kita dari Serui udah punya peserta nomor urut 7.
1: Yes, ada Noel Otniel Marpaung
0: yang akan membawakan lagu sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana.
1: Give your best Noel, panggung ini milik kamu.

0: Iya, dan sekarang kita balik lagi ke Kota Jayapura.
1: Yes, peserta nomor urut 8, Natasha Miracle Febriela Samori, perwakilan RRI Jayapura.
0: Dengan lagu Wayawai Windawe,
1: teman peradua kita sambut Natasha.

0: Selanjutnya kita kembali menuju Bovendigul nih Kak Faiza ya.
1: Betul Kak Ica. Nah ini kita punya peserta nomor urut 9, Joshua, Claudio, Prio, Avalino, Da Costa.
0: Dengan challenge song Malam Biru Kekasihku dari Sandi Sandoro.
1: Joshua, show us your best performance.

0: Sekarang waktunya Nabire bersuara.
1: Peserta di nomor urut 10, Janet Angelina Morita Tontos dari RRI Nabire,
0: yang akan membawakan lagu Sediaku Sebelum Hujan dari It Gitaf.
1: Janet, panggung ini milik kamu.

0: Masih dari Nabire, teman Pro 2, kita lanjut dengan peserta nomor urut 11.
1: Ada Jensen Juicy Kakiai
0: yang akan membawakan salah satu lagu daerah Batak yang sangat familiar banget nih, Kak Faiza, ya.
1: Adalah Butet, ya.
0: Silakan Jensen.

0: Okay, dari Nabire sekarang kita terbang lagi ke pegunungan.
1: Wamena.
0: Nah, ada peserta nomor urut 12, ada Jane Elshie Uniwali dari RRI Wamena.
1: Dengan challenge song Takkan Apa dari Yura Yunita.
0: Teman Pro 2, langsung saja kita dengarkan.

0: Masih dari Wamena ke Faiza nih ya.
1: Dan kita punya peserta di nomor urut 13. Ada Brian Melianus Agustinus Lewier
0: yang akan membawakan lagu Sesi Potret dari Enal featuring Ari Lesmana.
1: Brian, it's your time. Silakan.

0: sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: peserta yang menurut kamu layak untuk terus menunjukkan perjalanan ke tingkat antar korwil bintang radio Indonesia 2026.
1: Jadi jangan cuma bilang jagoan kamu keren gitu ya, Kak Faiza.
0: Iya, karena kalau memang keren artinya
1: kasih bintangnya.
0: Ya, dan teman Pro 2, gak terasa juga kita sudah sampai di penghujung seleksi Bintang Radio Indonesia Korwil 1 Papua di hari pertama.
1: Terima kasih sudah bareng-bareng dengan kita ya, dan menikmati penampilan talenta-talenta terbaik dari Satker RRI Sekorwil 1 Papua.
0: Tapi jangan berpikir perjalanan kita itu sudah selesai ya.
1: Yes, karena pencarian Bintang Radio Korwil 1 Papua ini masih berlanjut ya.
0: Dan besok kita masih punya seleksi Bintang Radio Indonesia 2026 Korwil 1 Papua di hari kedua.
1: Dan tentunya akan ada peserta-peserta berikutnya yang siap naik ke panggung membawa suara terbaik dan memberikan penampilan terbaik mereka.
0: Jadi pastikan ya teman Pro 2 untuk kembali bareng kita melalui Pro 2 RRI Sekorwil 1 Papua.
1: Mulai dari Jayapura, Nabire, Biak, Serui, Wamena, Merauke, hingga Bovendigul.
0: Dan kamu bisa juga mendengarkan melalui aplikasi kita yang ada di RRI Digital. Kalau belum punya, sekali lagi kita suruh kamu untuk install di Google Play Store ataupun di App Store.
1: Dan kalau mau nonton langsung penampilan para peserta, stay tune di kanal YouTube RRI Jayapura Official.
0: Iya, satu lagi yang gak boleh lupa ya.
1: Apa itu kakak?
0: Iya, voting ya. Kita gak akan pernah bosan untuk suruh kamu voting terus peserta favorit kamu.
1: Nah, betul ya. Terus berikan dukungan kepada peserta favorit kamu melalui bintangradio.id.
0: Karena dukungan teman Pro 2 itu ikut menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju tingkat antar korwil Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Saya Echa.
0: Dan saya juga...

0: gitu, Pak Iza.
1: Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah bersama kami hari ini.
0: Besok kita ketemu.
2: Lah, kita ikuti. Lah, kita ikuti.

Teman Pro 2 di mana saja berada, kembali lagi di studio Pro 2 Merauke. Tadi kita sudah ikutin bintang radio Korwil 1 Papua bersama teman-teman kita dari Pro 2 Jayapura ya, dan kembali lagi di Pro 2 Merauke. Teman Pro 2 besok kembali lagi ya untuk hari kedua bintang radio Korwil, dan jangan lupa untuk dukung peserta dari RRI Merauke, di mana ada Kak Christina undian 14 besok, dan juga Kak Mario untuk putra ya undian 5. Oke, okay? Besok mereka akan menyanyi lagi dengan lagu yang berbeda. Kita doain ya supaya peserta dari LPP RRI Merauke bisa memberikan penampilan yang terbaik dan bisa mewakili Korwil 1 Papua di tingkat antar Korwil seperti itu. Oke, okay, ikutin terus bintang radio Korwil 1 Papua. Perwakilan dari RRI Sekorwil Papua ya, baik dari Merauke, Jayapura, Serui, Nabire, Biak, dan

ataupun di Goal ya teman Pro 2. Besok jam 1 kembali lagi mengudara di Pro 2 Sekoril 1, termasuk kita di Pro 2 Merauke dan juga YouTube official RRI Jayapura.

Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

0: Santai Siang, Santai Siang di Pro2 FM.
1: Terima kasih teman Pro2 masih di 96.4 Pro2, teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie. Kita lanjut ya untuk program Santai Siang. Setelah kita tadi sudah ikutin siaran Bintang Radio Koril 1 Papua dan besok kembali lagi di jam 1. Oke, info olahraga yang udah kita siapin ya teman Pro2 untuk kebersamaan kita di Santai Siang di siang hari ini. Dari Asian Games di mana pasangan Amri dan Nita tembus final bulu tangkis Asian Games, Indonesia berpeluang untuk tambah emas. Ini kabar baik sekali dari dunia olahraga, khususnya perhelatan Asian Games 2026, teman. Jadi ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah membuka peluang meraih emas di Asian Games 2026. Karena mereka lolos ya di final, usai menang atas Feng Yanzi dan Huang Dongping. Tampil tanpa tekanan, Amri dan Nita menang dengan skor 21-12, 21-14 atas unggulan satu China itu. Dan kemenangan itu diraih di Ichinomiya City Municipal Gymnasium pada Senin hari ini. Dalam keterangan resminya, Amri Syahnawi bersyukur ya bisa menyelesaikan pertandingan tanpa cedera. Ia juga senang meraih kemenangan dan melaju ke final. Amri mengaku keberhasilan mereka karena persiapan panjang serta intens selama sebulan. Dan ia lega berhasil mencapai final Asian Games 2026. Rekannya juga Nita Violina Marwah mengaku sudah lama ya tidak mencapai final. Dan ia menilai perjalanan mereka berdua hingga titik ini tidak mudah. Oke, selamat ya. Dan kita berharap nantinya bisa memberikan menambah medali emas ya dalam cabur bulu tangkis di Asian Games 2026. Kita nanti lanjut lagi untuk informasi olahraga lainnya teman Pro2. Ini ada yang namanya Rumah Indonesia di Nagoya. Dijadikan tempat atlet dan WNI untuk melepas rindu tanah air. Seperti apakah tempat dan info ini? Saya Kakak Frankie akan lanjutkan lagi tetap di Santai Siang.

0: besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Masih di santai siang teman Pro 2 saya Kakak Franky. Kita ke informasi olahraga berikutnya di mana ada yang namanya Rumah Indonesia di Nagoya. Ini menjadi tempat atlet dan WNI melepas rindu tanah air. Jadi Rumah Indonesia di Nagoya ini menjadi ruang berkumpul bagi warga negara Indonesia atau WNI, kemudian juga bagi atlet dan official kontingen tim Indonesia selama Asian Games di Aichi, Nagoya 2026. Kehadiran tempat tersebut menghadirkan suasana tanah air melalui berbagai kegiatan, mulai dari nonton bareng, makan bersama, hingga koordinasi kontingen. Rumah Indonesia berada di Airka Rock Sakae, pusat kota Nagoya, Jepang. Bangunan 5 lantai yang sebelumnya digunakan sebagai gedung perkantoran itu disulap ya, menjadi pusat koordinasi, sekaligus tempat berkumpul selama penyelenggaraan Asian Games. Sejumlah kegiatan diselenggarakan oleh tim Save the Mission Indonesia di Rumah Indonesia. Jadi hampir setiap hari nih tempat tersebut ya teman dikunjungi masyarakat Indonesia yang tinggal di Jepang, juga dikunjungi atlet dan pengurus cabang olahraga yang mengikuti kompetisi. Suasana hangat juga dirasakan influencer asal Jepang Asami ketika mengikuti nonton bareng pertandingan Indonesia melawan Thailand. Ia mengaku senang ya dapat mendukung perjuangan atlet Indonesia sekaligus merasakan kebersamaan bersama masyarakat Indonesia. Asami juga menyampaikan dukungan bagi para atlet Indonesia yang masih bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengaku rutin ya menyaksikan pertandingan Indonesia melalui televisi dan berharap para atlet terus bersemangat. Kesan mendalam juga dirasakan oleh atlet rowing Indonesia yaitu Ali Mardiansyah. Ketika mengunjungi Rumah Indonesia, ia merasa suasana tempat tersebut seperti rumah sendiri terutama setelah melihat masyarakat Indonesia berkumpul.

dan menikmati makanan yang disajikan. Jadi menurut Ali ya, keberadaan orang-orang Indonesia dan hidangan khas Indonesia yang tersedia membuat ya suasana rumah Indonesia terasa akrab. Meskipun berada di Jepang, ia merasa seolah telah kembali ke tanah air. Ali menilai rumah Indonesia juga mempererat hubungan antara atlet, kontingen, dan masyarakat Indonesia di Jepang. Menurutnya, seluruh pihak dapat berkumpul ya dengan tujuan yang sama untuk mendukung perjuangan Indonesia di Asian Games. Ada juga atlet basket Indonesia, yaitu Faizatu, yang turut merasakan kehangatan serupa ketika tiba di rumah Indonesia. Ia menggambarkan tempat tersebut sebagai ruang yang mampu menghadirkan perasaan seperti kembali ke tanah air, meskipun hanya untuk sementara. Sementara itu, atlet wushu Bintang Rendra menyebut rumah Indonesia menjadi tempat untuk melepas rindu dengan sesama masyarakat Indonesia. Selama berada di Jepang, ia lebih sering bertemu orang-orang dari berbagai negara, sehingga pertemuan dengan sesama warga Indonesia terasa istimewa. Rumah Indonesia menjadi pusat kegiatan bagi atlet, official, diaspora, dan pendukung tim Indonesia selama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan tempat tersebut ya beroperasi setiap hari, mulai dari pukul 10 pagi hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games. Wow, keren ya. Ya, apalagi orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia, ya WNI yang ada di Jepang, pastinya ya namanya, coba kita bayangin ya, Indonesia jadi tuan rumah di Jepang. Dan di Jepang ada orang Indonesia. Pastinya orang Indonesia meskipun tinggal di Jepang dan kerja di sana, ngedukung banget kan Indonesia. Dan lebih tersentuh lagi, bisa bertemu sesama Indonesia gitu. Di sebuah tempat ya, menjadi pusat kumpulnya orang Indonesia, baik atlet official dan orang Jepang, orang-orang Indonesia di Jepang untuk kumpul, yaitu yang namanya rumah Indonesia. Jadi rasa sesama orang Indonesia tuh kental sekali di sini ya, di tempat tersebut. Apalagi peralatan Asian Games ya. Ini juga bisa memberikan semangat juga untuk para atlet-atlet yang nantinya akan bertanding ya, dan bisa mengukir prestasi. Oke, nanti lanjut lagi teman Pro 2 ya. Selamat siang juga Kakak Frankie, sapa buat teman-teman yang ada di Warkop New Rahmat ya. Oke. Selamat siang buat Kak Heri. Ya, buat Kak Heri dan juga teman-teman semuanya di Warkop New Rahmat di Jalan Ermasu. Selamat siang ya. Oke, tadi pagi sih Kak Frankie udah kesana ya. Oke, yang tentunya masih dengerin siaran Pro 2 RRI Merauke. Selamat beraktivitas, selamat nyeduh bersama dengan para penikmat kopi di NR Coffee. Oke, nanti balik lagi, jangan kemana-mana. Bersama saya Kakak Frankie, tetap di Santai Siang. Santai Siang.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap pada

Info pertama, Komandan Kodim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo mengajak seluruh peserta dan masyarakat menjadikan olahraga domino sebagai sarana memperkuat persatuan, silaturahmi, serta komunikasi antar masyarakat di Kabupaten Merauke. Hal itu disampaikan Dandim 1707 Merauke dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan Lomba Domino yang berlangsung di Aula Kodim 1707 Merauke pada minggu kemarin. Letkol Infantri Bayu Prabowo mengatakan Lomba Domino tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet potensial yang dapat dikembangkan melalui pembinaan olahraga secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan Lomba Domino dilaksanakan secara serentak, secara nasional dari Sabang hingga Merauke, dan terhubung secara langsung dengan pelaksanaan di Jakarta. Ia menambahkan posisi Merauke sebagai wilayah paling timur Indonesia memiliki nilai strategis dalam berbagai kegiatan nasional, termasuk kegiatan olahraga. Karena itu, masyarakat di Merauke diharapkan dapat memanfaatkan setiap kegiatan untuk memperkuat kebersamaan dan mengembangkan potensi daerah. Sementara itu, Ketua KONI Papua Selatan Antonius Kaize mendorong TNI AD melalui Kodim 1707 Merauke menjadi salah satu institusi teknis yang dapat menaungi dan membina cabang olahraga domino Orado di Papua Selatan. Antonius mengatakan keterlibatan institusi seperti TNI dan Polri dalam pembinaan cabang olahraga dapat membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat

untuk mengembangkan bakat dan prestasi olahraga. Ia menyebutkan TNI Angkatan Udara telah membina cabang olahraga aeromodeling, sementara TNI Angkatan Laut diharapkan dapat mengambil peran dalam pembinaan cabang olahraga renang. Polri juga diharapkan dapat menaungi dan membina cabang olahraga lainnya. Menurut Antonius, apabila domino orado telah masuk dalam atau sebagai cabang olahraga resmi dalam pembinaan olahraga prestasi, maka olahraga tersebut berpeluang berkembang menjadi salah satu cabang olahraga yang bergengsi dan diminati berbagai kalangan. Ia menilai domino orado tidak seharusnya hanya berkembang di lingkungan warung maupun komunitas masyarakat, tetapi perlu memiliki wadah pembinaan yang jelas sehingga para atlet dapat mengembangkan kemampuan dan berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Karena itu Antonius meminta seluruh pihak memanfaatkan momentum tersebut untuk membangun sistem pembinaan yang lebih terarah, sehingga potensi atlet domino orado di Papua Selatan dapat terus dikembangkan. Info berikutnya, 108 tim atau 216 peserta mengikuti Open Turnamen Domino Orado 101 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang digelar di Aula Kodim 1707 Merauke kemarin. Ketua Panitia Open Turnamen Domino Julius Patumbi mengatakan, melalui kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga sebagai sarana mempererat tali silaturahmi dan memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat. Ia menjelaskan peserta yang ambil bagian berasal dari unsur TNI, Polri, instansi pemerintah hingga masyarakat umum dari sejumlah distrik di Kabupaten Merauke. Menurutnya tingginya antusiasme masyarakat membuat jumlah peserta mencapai 108 tim atau 216 orang hingga pendaftaran ditutup. Turnamen tersebut dilaksanakan mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur hingga selesai, menggunakan sistem yang telah disepakati dalam technical meeting dengan pelaksanaan pertandingan dipimpin oleh tim juri atau wasit yang berkompeten dan bersikap netral. Julius menyebut kegiatan ini mengusung tema HUT ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Melalui turnamen tersebut, panitia berharap semangat kebersamaan dan sportivitas dapat terus tumbuh di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua Pengprov Orado Papua Selatan Nixon Pampang menyambut positif pelaksanaan Open Turnamen Domino tersebut. Menurut Nixon Pampang, kegiatan bersama TNI menjadi momentum untuk semakin memperkenalkan olahraga domino kepada masyarakat luas. Nixon Pampang mengatakan Orado Papua Selatan selama ini telah melaksanakan berbagai kegiatan mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Bahkan atlet Papua Selatan telah dikirim mengikuti kejuaraan tingkat nasional di Bogor. Ia menegaskan Orado bukan sekedar permainan hiburan tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan prestasi atlet. Ia juga berharap dari turnamen tersebut dapat lahir atlet-atlet berprestasi dari Kabupaten Merauke yang nantinya dapat mewakili Papua Selatan pada berbagai kejuaraan. Nixon Pampang menambahkan Pengprov Orado Papua Selatan siap mendukung pengembangan klub-klub Orado di Kabupaten Merauke, termasuk melalui penyediaan sarana permainan dan pembinaan bagi klub yang telah terbentuk. Open Turnamen Domino ini menjadi salah satu kegiatan olahraga dan kebersamaan masyarakat dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Merauke. Saya Kakak Franky, sekian info Pro 2.

0: Sardian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dumkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Di kaki Bukit Desa Harapan, air dulunya mengalir deras. Sungai kecil jadi tempat anak-anak mandi. Ibu-ibu cuci beras dan bapak-bapak mencari ikan. Tapi, sejak perusahaan tambang membuka lahan besar-besaran, sumber air makin tipis. Hari ini warga berkumpul di balai desa, menunggu keputusan. Mampukah mereka menyelamatkan air terakhir di tanah mereka?

0: Makin parah nih anak gitu nih. Bu Fatma, sumur di rumah aku nih lah kering total.
1: Lah iyo Pak Budi, saya dewek bingung ngapo lah jadi macam iko. Dak pernah-pernah gitu nih kekurangan air sampai cak ini nih. Anak aku di rumah tuh yo, lah mulai sakit perut yo gara-gara minum air keruh manjang nih.
2: Nah itulah, masalah kok datang pas perusahaan besar tuh ngebor tanah di atas bukit tuh nah. Kita nih dak bisa diam aja Pak.
0: Sabar dulu Siti, kalau kota Tobo tuh proyek dia tuh tidak ngaruh sama sumber air warga. Lah ada izin dari pemerintah katanya.
2: Izin apa? Izin ngeringkas sawah ladang kita kok. Aku nilah semalam nengok dewe, pipa besarnya tuh lah yang nyedot air kita nih. Bapak tuh gak boleh Pak lembek-lembek caiko, kita harus minta penjelasan.
1: Betul Pak Kades, kita harus berani, kalau tidak habislah kita.
0: Baiklah, aku setuju, besok pagi kita datangi kantor mereka.
3: Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Ada keperluan apa pagi-pagi ke sini?
0: Selamat pagi, Pak Tanu. Maksud kedatangan kami ko, ndak nyampaikan perihal krisis air di desa kami.
3: Oh, soal itu. Kami sudah melakukan kajian lingkungan, Pak. Aktivitas pengeboran kami tidak berhubungan langsung dengan aquifer dangkal milik warga. Ini mungkin karena faktor kemarau panjang saja, Pak.
2: Apo? Kemarau apo? Jangan nak ngelak, Pak. Pipa kamu tuh yang ngerusak sumber air kami.
3: Hei Bu, tolong jaga bahasa Anda. Kami ini perusahaan legal, beroperasi sesuai prosedur. Kami bisa membantu mensuplai air bersih pakai tangki, tapi itu solusi sementara.
0: Saya punya data Pak, debit air di desa kami ini nurun 60% dalam 2 tahun terakhir. Area resapan hilang, ini fakta Pak.
1: Betul Pak, kami juga tidak mau Pak solusi sementara. Kami mau hidup normal cak dulu Pak.
3: Data bisa berbeda-beda Pak Bu. Pak Budi, lagi pula perusahaan memberikan kompensasi kan ke Pak Budi?
2: Sudah-sudahlah Pak, kompensasi apa? Air tuh gak bisa dibeli Pak. Kalau sumur kami kering, kami mau minum apa?
4: Warga desa tidak menyerah. Siti berhasil menghubungi seorang reporter dari kota untuk meliput kondisi desa mereka.
5: Pemirsa dan pendengar RRI Net Bengkulu, saat ini saya berada di Desa Harapan, di mana warga sekitar sudah mengeluh dengan kondisi air keruh yang sudah terjadi beberapa waktu terakhir. Dan saat ini saya sudah bersama Ibu Siti dan Ibu Fatma, warga dari Desa Harapan. Baik Ibu, bisa jelaskan lagi kronologinya?
2: Oke, Mbak reporter, jadi begini Mbak. Jadi sebelum ada PT itu, air di desa kami, di Desa Harapan ini melimpah ruah. Nah, lihat ini Mbak reporter, ini bekas aliran sungai kecil yang sekarang kering total Mbak. Kata warga, perusahaan itu yang nyedot air kami nih secara besar-besaran.
1: Akulah tinggal di sini 40 tahun Mbak. Baru kali ini nengok desa mati kering cak ini nih. Kami harap pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu bisa nengok kondisi di desa kami ini, Mbak.
5: Baik, terima kasih Ibu. Demikian laporan saya dari Desa Harapan. Saya Arini, kembali ke studio.
4: Liputan sang reporter viral di media sosial. Tekanan publik mulai mengarah kepada perusahaan dan pemerintah daerah. Di Balai Desa, Pak Budi, Siti dan Ibu Fatma merencanakan langkah selanjutnya.
2: Bapak-bapak, ibu-ibu, nah tengoklah dulu desa kita viral.
0: Halo, Assalamualaikum. Betul Pak, betul. Siap Pak, siap. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, kece Bupati, mereka ndak tinjau ulang izin PT itu besok. Iko gara-gara liputan Mbak reporter kemarin tuh, alhamdulillah nian gitu.
2: Nah, kan apa ku kece? Kekuatan suara kita nih didengar nian kalau kita bersatu.
1: Alhamdulillah, syukur nian ya Allah. Semoga air kita balik lagi yo.
0: Perjuangan kita belum selesai Bapak Ibu. Kita kawal terus proses peninjauan Iko. Kita harus pastikan mereka benar-benar berhenti merusak lingkungan kita.
2: Betul Pak, setuju. Kita harus berjuang untuk air terakhir di desa kita Iko Pak. Di Desa Harapan sampai titik darah penghabisan. Air ko hargo mati Pak.
4: Sebelum Solidaritas dan keberanian warga Desa Harapan mengajarkan arti penting menjaga lingkungan dan bersuara melawan ketidakadilan. Akankah perjuangan mereka membuahkan hasil? Waktu yang akan menjawab.

banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

sore buat semua teman Pro 2 ya. Gimana suasana sore kamu? Ya, semoga menyenangkan ya. Yang lagi di jalan hati-hati, pulang dari les atau pulang dari kampus, pulang dari kantor. Ya, sekalian JJS cocok tuh jalan-jalan sore. Atau kamu juga yang mau JJS jogging-jogging sore, boleh lah sambil dengerin Pro 2. Kayaknya cocok kalau pakai earphone ya atau headset gitu. Iya, karena logo-logo keren juga bakal kita hadirkan ya menemani suasana sore kamu teman Pro 2. Sambil kakak juga bagikan beberapa info-info yang hits ya atau dari dunia entertainment.

Iya, teman Pro 2, kemarin tanggal 27 September merupakan Hari Komedi Nasional. Ya, kenapa dipilih tanggal 27 September? Karena bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia, yaitu Bing Slamet. Nanti infonya bakal kita kasih tahu ntar ya. Oke, jangan kemana-mana. Saya Kakak Frankie temenin kalian semuanya untuk saat ini di program Sore Ceria.

0: tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran. Namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Sore ceria.

Terima kasih teman Pro2 masih di Sore Ceria. Kita ke informasi yang dimana kemarin tanggal 27 September ya, merupakan hari komedi nasional. Ya, kita sedikit menilik perjalanan stand up komedi di Indonesia ya teman Pro2. Jadi hari komedi nasional ditetapkan pada tahun 2025 ya, baru tahun lalu teman. Dan melalui keputusan Menteri Kebudayaan ya, tanggal 27 September dipilih bertepatan ya, karena bertepatan dengan hari lahir tokoh komedi Indonesia, Bing Slamet. Salah satu bentuk komedi yang berkembang dan banyak ditemui di Indonesia adalah stand-up komedi. Komika dapat tampil di panggung, televisi, hingga berbagai platform digital ya. National Comedy Center mencatat stand-up komedi mulai berkembang itu dari pertunjukan hiburan panggung di Amerika Serikat. Dan saat ini beberapa komedian membuat penonton tertawa hanya dengan berbicara tanpa menggunakan properti. Kalau di Indonesia, lawak tunggal sebenarnya sudah dikenal sejak beberapa dekade lalu ya. Sejumlah pelawak seperti Bing Slamet, Iskak, S. Bagio, dan Edi Sud ini pernah tampil seorang diri di atas panggung. Namun perkembangan stand-up komedi dengan format modern mulai terlihat pada 1990-an. Ramon Papana dan Harry De Freitas menjadi salah satu tokoh yang memperkenalkan format tersebut melalui berbagai kegiatan komedi tunggal. Ya, menurut kajian dari Universitas Diponegoro, keduanya ini mengadakan lomba lawak tunggal di Boim Cafe pada tahun 1992. Dan acara tersebut menggunakan materi yang berkaitan dengan pengalaman dan kehidupan pribadi peserta. Ramon kemudian mendirikan Komedi Cafe di Jakarta pada 1997. Tempat tersebut ya menjadi salah satu ruang bagi komika untuk mencoba materi melalui kegiatan open mic. Open mic sendiri ya memberi kesempatan ya kepada orang untuk naik panggung dan mencoba materi komedi di depan penonton. Kegiatan ini kemudian menjadi bagian penting ya teman dalam perkembangan komedi stand up. Komunitas stand up komedi di Indonesia ya, perkembangan komunitas stand up komedi di Indonesia. Dan memasuki 2010-an ya, stand up komedi mulai semakin dikenal masyarakat luas. Penampilan sejumlah komika yang direkam dan diunggah di YouTube ini ikut membantu ya memperkenalkan format tersebut kepada penonton yang lebih luas. Perkembangan tersebut semakin terlihat pada 2011 ya, saat itu kompetisi stand up komedi Indonesia atau SUCI mulai tayang di televisi. Dan kehadiran kompetisi di televisi membuat stand-up komedi semakin dikenal di berbagai daerah. Dan komunitas stand-up juga berkembang dan menjadi tempat bagi komika untuk berlatih melalui open mic. Dan seiring perkembangannya, materi stand-up komedi di Indonesia juga semakin beragam ya teman. Komika dapat membahas pengalaman pribadi, kehidupan sehari-hari, budaya, daerah, hingga berbagai persoalan sosial. Ya, stand-up komedi kemudian tidak hanya hadir ya melalui panggung dan televisi. Platform digital seperti YouTube dan media sosial membuat penampilan komedi dapat menjangkau penonton yang lebih luas. Perjalanan tersebut tentunya ya teman, menunjukkan bahwa stand-up komedi di Indonesia berkembang melalui berbagai ruang. Dari lawak tunggal, kafe, dan open mic, hingga televisi serta platform digital, bentuk komedi ini juga terus menemukan penontonnya. Oke, itu dia ya teman Pro2, sejarah perkembangan dunia komedi. Karena kemarin adalah hari komedi nasional dan ternyata stand-up komedi itu sudah ada dari awal sekali ya, tahun 1992 yang udah mulai ada ya di Indonesia. Oke, meskipun sebenarnya sudah dari beberapa dekade-dekade lagi ya, artinya puluhan tahun ya, itu juga sudah ada. Oke. Kalau di Papua mungkin dulu ya, kalau kamu yang usia remaja di awal tahun 2000 atau 90-an akhir pernah dengerin ya komedi-komedi Papua kayak apa? Pace Chico itu di Jayapura ya kan? Kalau di Merauke juga kan ada dulu Bung Thomas Kimko gitu kan, yang dari Pencopen. Beliau sekarang sih sudah jadi pejabat ya, kepala dinas perpustakaan kabupaten ya. Oke, okay. Itu juga ya kan, itu juga bagian dari komika-komika yang kita miliki ya, teman Pro2. Dan di Merauke juga sudah ada komunitasnya juga, komunitas stand up Indo Merauke. Ya itu juga ada ya, teman-teman di Merauke juga yang masih muda-muda, anak-anak muda ya. Oke, okay. Ya sedikit info tambahan saja ya. Oke, okay. Dan selamat Hari Komedi 27 September kemarin. Oke, okay, masih kita hadirkan ya info dan lagu-lagu keren menemani kalian semuanya di sore hari ini. Masih bersama saya Kakak Frankie.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Masih di Sore Ceria teman Pro 2 ya, saya Kakak Franky. Kita ke informasi berikutnya yang udah kita siapin lagi ya menemani suasana sore kamu nih teman Pro 2 di tanggal 28 September. Dua hari lagi udah ganti bulan nih teman Pro 2. Kita udah ke bulan Oktober. Ya masih berber juga sih, bersaudara, berkah, berkat. Oke, okay, informasi berikutnya nih teman Pro 2 di mana Devano dia merilis single terbarunya ya, teman Pro 2 yaitu ya, judulnya Ingat. Ini bicara tentang arti kehadiran teman Pro 2. Iya, di mana Devano yang di tanggal 25 September kemarin, hari Jumat ya, 2026, resmi merilis single terbarunya yang berjudul Ingat melalui Selatan Record. Lagu ini mengangkat cerita ya tentang persahabatan keluarga dan arti kehadiran orang-orang terdekat di tengah masa sulit. Iya, lewat lagu Ingat, Devano membawa pesan tentang seseorang yang menghadapi rasa sepi dan luka di masa lalu, dari masa lalu. Dan lagu tersebut menggambarkan bagaimana kehadiran orang lain dapat menjadi sumber kenyamanan ketika seseorang sedang berada ya dalam masa atau kondisi sulit. Putra Iis Dahlia itu menuturkan lagu ini terinspirasi dari pengalaman serta cerita orang-orang di sekelilingnya. Jadi menurutnya seseorang terkadang tidak membutuhkan jawaban atas masalah yang dihadapi, tetapi cukup didengar dan ditemani. Lewat lagu Ingat, dikatakan oleh Devano, dia ingin menyampaikan bahwa kita tuh tidak harus selalu punya jawaban untuk semua hal. Kadang cukup dengan hadir dan bilang kalau seseorang tuh tidak sendirian. Itu sudah sangat berarti. Ia juga memandang ya keluarga tidak selalu terbatas pada hubungan darah saja. Tetapi keluarga tentang orang-orang ya yang memilih untuk tetap ada. Pesan tersebut juga diperkuat melalui spesial lirik video Ingat yang melibatkan para penggemarnya yaitu Davans. Video tersebut ia menampilkan foto masa kecil dan kenangan para penggemar sehingga menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus kedekatan penggemarnya dengan Devano. Single Ingat kini tersedia di berbagai platform music digital termasuk Spotify, Apple Music, dan YouTube Music. Dan melalui lagu ini, Devano berharap ya, pendengar yang sedang merasa sendiri dapat mengingat bahwa selalu ada orang yang bersedia mendengarkan dan menemani. Wah, so sweet banget ya. Kayak gimana sih lagunya teman Pro 2 Devano dengan lagu Ingat? Yang judulnya Ingat yang baru dirilis tanggal 25 September kemarin, teman Pro 2, kita bakal play untuk kamu lagu yang punya makna mendalam sekali ya. Bahwa kalau saat ini kamu merasa sepi, merasa sendiri, tidak berarti, ya mungkin itu bisa dibuang jauh-jauh. Karena kamu harus ingat kalau ada keluarga, ada teman, ada siapapun yang sebenarnya bisa saja sekedar hadir bukan untuk memberikan bantuan dalam bentuk apa ya, uang atau bentuk benda, tetapi mendengar dan menemani saat seseorang tuh merasa sepi saja itu sudah sangat berarti sekali. Ini dia Devano, Ingat.

0: kesehatan, Dek. Jangan kecapean ya, tetap minum air putihnya yang banyak. Terus habis itu tidurnya jangan sampai kurang, oke? Kalau kenapa-napa, telepon Om Rio atau telepon Ibu, oke? Ibu lagi makan dulu nih, makan rawon nih. Kak Sarah,
1: Dek.
0: Dek. Sepi itu kadang-kadang harus dipantengin, harus
1: didudukin.
0: Ya kan? Nih obatnya tuh bukan dikaburin, bukan bukan jalan pergi sama teman-teman kan, enggak.
1: Duduk diam, terima aja, nangis sampai kuning, sampai menjejer, nyeri, besok bangun pagi lari.
0: Tuh, tuh dah, tuh.

Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: temenin ke swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril, katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk, yuk, yuk.
2: Sore ceria.
3: Terima kasih teman Pro 2 yang masih setia terus ya di 96.4 ataupun juga aplikasi RRI Digital untuk streaming kita ya. Saya Kakak Franky di Sore Ceria yang kita bakalan sudahi dulu. Ingatin saja untuk umat muslim, jangan lupa untuk azan maghrib nantinya dikumandangkan di jam 5 lebih 37 menit ya untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Terima kasih ya buat teman Pro 2 semuanya yang sudah dengerin siaran Pro 2 di siang program Bintang Radio Sekorwil 1 Papua nanti tadi jam 1 ya. Nanti besok jam 1 siang lagi kembali di hari kedua, nanti hari ketiga di tanggal 30 September, nanti hari terakhir di tanggal 1 Oktober. Ya, jam 1 siang terus ya teman Pro 2 untuk mengikuti setiap harinya seleksi Bintang Radio Korwil 1 Papua, dan peserta Merauke pun juga ikut terlibat ya. Putra atas nama Henry Yamlean undian 5, kemudian juga putri atas nama Christina undian 14. Setelah ini teman Pro 2 kamu bakal ditemenin sama Kawafal Farizi yang bakal temenin kalian ya untuk program Jaga Malam. Dan nanti besok pagi kamu bakal ditemenin sama Kak Haidar, dan besok juga siang sama Kak Wafa dan sore sama Kak Donata ya teman Pro 2. Oke, saya Kakak Franky Wohel undur suara. Nanti kamu bakal ketemu saya lagi ya di tanggal berapa ya? Agak lama ya. 2 minggu baru Kakak Franky kembali lagi siaran ya. Nanti kita ketemu di siaran Pro 2 tanggal 13 Oktober. Oke, jadi diriku pamit untuk 2 minggu ke depan ya teman Pro 2. Di tanggal 13 malam hari kita ketemu lagi. Jadi ya 2 minggu ya. Iya, 2 minggu ya. 14 hari. Diriku pamit dulu dari siaran Pro 2 FM ya. 14 hari lagi kita ketemu di Jaga Malam tanggal 13 Oktober 15 hari lagi ya maksudnya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan dadah bye-bye. Setia terus di Pro 2.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

memiliki ini semua yang sempurna. Dan sembah yang didirikan, dan inilah junjung

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: perhatian, panggilan terakhir.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Mata ini enggan terpejam, tak ingin hati menutup malam.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: そ
1: う。Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Alfarizi. Kita ke info yang pertama. Personel Polsek Jagebo melaksanakan pemantauan sekaligus membantu masyarakat menangani kebakaran lahan di Kampung Baru Distrik Jagebo Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut dilakukan sekitar pukul 11.28 waktu Indonesia Timur saat anggota piket jaga melaksanakan patroli sambang di Kampung Kartini. Dalam kegiatan patroli tersebut, personel menerima informasi adanya kebakaran lahan karet di Kampung Baru. Personel Polsek Jagebo kemudian mendatangi lokasi dan bersama masyarakat melakukan upaya pemadaman terhadap api yang sempat merambat di area lahan. Sekitar pukul 14.43 waktu Indonesia Timur, personel piket telah kembali ke Mapolsek Jagebo setelah melaksanakan patroli dan membantu masyarakat dalam menangani kebakaran lahan tersebut. Polsek Jagebo juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi kebakaran lahan, terutama pada kondisi cuaca cerah, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sedini mungkin.

Kita ke info berikutnya. Babin Kamtibmas Kelurahan Kamahedoga Aibtu Juni Tonapa mengikuti kegiatan sosialisasi terkait aktivitas pemulung di masyarakat yang dilaksanakan di Aula Serbaguna Los Amar, RT 19 Kelurahan Maro Kabupaten Merauke. Kegiatan berlangsung pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur hingga 17.30 waktu Indonesia Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Merauke, Kasat Binmas Polres Merauke, Tokoh Pemerhati Asmat, Ketua RT 19 Kelurahan Maro, Babin Kamtibmas Kelurahan Kamahedoga Aibtu Juni Tonapa, serta masyarakat Asmat pun pintu air. Kasat Binmas Polres Merauke AKP Baktiar Syarif SH turut memberikan himbauan Kamtibmas kepada masyarakat agar tidak memasuki pekarangan orang lain tanpa seizin pemilik. Masyarakat juga diingatkan bahwa mengambil barang milik orang lain tanpa izin dapat menimbulkan permasalahan hukum dan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Babin Kamtibmas Kelurahan Kamahedoga Aibtu Juni Tonapa mengajak para orang tua untuk bersama-sama mengawasi anak-anak agar tidak keluyuran pada malam hari, serta menjauhkan mereka dari penyalahgunaan lem Aibon. Ia juga menghimbau para kepala keluarga agar hasil dari pekerjaan termasuk memulung dapat dibawa pulang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga ibu dari anak-anak tidak perlu ikut melakukan aktivitas memulung. Kegiatan sosialisasi tersebut menjadi sarana untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya ketertiban, perlindungan anak, dan keamanan lingkungan. Selama kegiatan berlangsung, situasi aman dan terkendali. Kita ke info terakhir. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan merilis perkiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan Oktober 2026. Dari hasil monitoring yang dilakukan, curah hujan berada pada kategori rendah di wilayah Papua Selatan dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Asmat berada pada kategori menengah. Sementara sifat hujan yaitu bawah normal. Selain itu, di Kabupaten Mimika, Dogiai, Deyai, dan Duga diprediksi pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan bawah normal. Sedangkan untuk perkembangan musim kemarau tahun 2026 di Papua Selatan, secara umum seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau di Zom Papsel 10, meliputi distrik Ilwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Elikobel. Zom Papsel 11, meliputi distrik Waan dan Tubang. Zom Papsel 12, meliputi distrik Tabonji, Kimam, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, Tanah Miring. Dan Zom Papsel 13, meliputi distrik Merauke, Sota, Naunken, Jerai, dan Semangga. BMKG mengingatkan berpeluang terjadi bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, kabut asap, dan wabah penyakit. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11

0: LPPR RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Dikisahkan seorang anak bernama Rezani yang hidup bersama kakeknya di sebuah desa bernama Desa Tumpuk Tengoh, Kota Luxmawi. Kakeknya tersebut adalah orang sudah agak tuli. Nama kakek tersebut adalah si Kakek Usman. Umurnya sekitar 98 tahun. Si Kakek Usman adalah kakek yang sangat trendy karena terus mengikuti perkembangan zaman.
1: Pagi, Kakek.
2: Pagi juga. Ada apa, Reza?
1: Gini, Kek. Aku boleh minta sesuatu enggak?
2: Oh, boleh-boleh saja. Mau minta apa?
1: Aku mau main, Kek. Tapi enggak punya uang. Boleh minta uang enggak, Kek?
2: Apa? Minta tulang? Oh, waduh, tadi sudah dimakan sama kucing si kakek.
1: Bukan tulang, Kek, tapi uang.
2: Oh, minta uang. Ya sudah, ini kakek kasih.
1: Nah, gitu. Makasih, Kakek.
2: Kamu itu jangan jadi anak yang nakal. Kamu itu sudah kakek besarkan dari sejak kakek temukan di pinggir kuburan. Sampai besar seperti ini, kamu harusnya meneruskan perjuangan kakek.
1: Iya, Kek, aku usahain.
2: Oh, kamu tahu nggak kenapa nama kamu bisa kunamakan Rezani?
1: Enggak, Kek. Emang kok bisa ya namanya Rezani?
2: Nama panjang kamu itu Rejani suka mangap. Karena ketika kakek temukan, kamu sedang mangap. Lalu kakek taruh makanan di mulut kamu, tapi tetap mangap. Akhirnya kakek kasih kecoa di mulut kamu. Dan akhirnya kamu mau mengunyahnya.
1: Oh gitu. Ya udah. Rezani, izin main dulu ya, Kek. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hati-hati ya.
0: Tanpa sepengetahuan si kakek, tiba-tiba ada dua orang penculik satu datang dan langsung menculik Rezani di depan si kakek.
1: Kakek, aku diculik. Tolong aku, Kek.
2: Jangan berisik. Kakek lagi sibuk nih.
1: Kakek, ini aku lagi diculik loh, Kek. Kakek.
2: Halo. Ada yang bisa membantu saya?
3: Apa benar ini rumahnya si Kakek Usman?
2: Iya, saya sendiri. Ini dari siapa ya?
3: Saya penculik satu.
2: Penculik satu? Penculik satu yang mana ya? Yang sedang duduk itu, Po?
3: Ya bukan. Ceritanya itu kan kita berbeda tempat. Dan aku ini mau menjadi pencuri.
2: Spesialis penculik satu apa ya?
3: Saya spesialis penculik satu orang.
2: Oh, penculik satu orang. Tapi maaf, saya tidak pesan penculik satu di sini.
3: Ah, pusing saya.
2: Penculik dua, kesini sebentar.
4: Iya, Tuan, ada apa?
2: Ini ada telepon dari pencuri ngakunya. Coba kamu jawab.
4: Halo, apa benar ini penculik satu?
3: Iya, benar. Anak dari majikan kamu telah aku culik.
4: Tuan, Rezani telah diculik.
2: Apa? Rezani diculik? Ya sudah. Kamu suruh aja ketemuan. Kalau minta tembusan, ya tawar ya.
4: Baik. Bagaimana penculik satu? Apa yang bisa saya bantu?
3: Saya ingin uang 2 miliar. Jika Anda tidak bisa memberikan 2 miliar, maka anak Anda akan kami makan.
4: Waduh, 2 miliar? Bukannya di pasaran harga tebusan nggak segitu?
3: Ya sudah, boleh nego. Nego dikit ya, Gan.
4: 700 juta gimana, Gan?
3: Naik lagi lah.
4: Ya udah, 1 miliar gimana?
3: Ya. Baiklah, tapi jangan lapor polisi ya.
4: Siap, Gan. Mau ketemuan di mana?
3: Di rumah kosong, Gang Boyokurawa. Saya tunggu sampai besok, jam 3 sore.
2: Bagaimana, Jo?
4: Kita harus membayar 1M dan bertemu di rumah kosong Gang Boyo Kurawa, Kek.
2: Baiklah. Besok kakek akan ke sana bersama polisi. Sekarang kamu cepat ke kantor polisi laporkan. Dan besok saya akan ke sana.
4: Siap, Tuan. Apakah besok saya boleh ikut ke sana?
2: Jangan. Kamu harus tetap di sini menjaga buaya-buaya peliharaan kakek.
4: Baiklah, saya akan ke kantor polisi sekarang.
2: Mau ngapain ke kantor polisi segala?
4: Loh, tadi katanya saya disuruh lapor ke polisi.
2: Oh iya, baiklah silakan. Cepat ya, kalau begitu saya masuk ke dalam dulu.
4: Eh, mau kemana tuan? Pintu masuknya di sini.
2: Oh iya, saya lupa.
0: Setelah itu, penculik dua melaporkan kejadian penculikan tersebut ke kantor polisi. Keesokan harinya, si kakek datang ke tempat yang telah ditentukan bersama dengan dua orang polisi. Dua orang tersebut merupakan polisi yang sangat disegani di kecamatan Banda Sakti.
5: Kakek, masuk dulu, kek. Kami akan mengawasi dari sini, ya.
6: Ya, kami akan mengintai dari sini. Jadi kakek gak perlu khawatir.
2: Ya.
0: Kemudian si penculik satu itu keluar sambil membawa cucu dari si kakek yang diculiknya.
7: Anda si kakek Usman, kakek dari Rejani.
2: Iya benar. Saya kakek Usman. Loh, kamu Scott kan?
7: Iya, saya Scott.
2: Kamu lupa ya sama aku. Ini loh, aku Usman. Lama lengkap itu Usmani.
7: Oh, Usman yang waktu SMK suka ngompol di celana itu ya?
2: Iya, Scott, benar. Iya, Scott, benar. Apa kabar ini?
7: Baik saja. Kamu?
2: Aku juga baik-baik saja. Bagaimana bisnismu sekarang? Kamu sekarang kerja jadi penculik satu ya?
7: Wah, iya man, maklum. Dulu waktu daftar jadi model sampul Hidayah, tapi gak diterima. Akhirnya, aku nyerah jadi penculik satu. Kebetulan korbannya cucu kamu.
2: Iya, gimana ya cucuku? Gak nakal kan kalau sedang diculik?
7: Iya, man. Dia memang anak yang gak nakal. Dia juga mau makan apa aja.
2: Iya, itu yang buat aku betah mengurusnya.
7: Oh iya, lupa. Saya kan lagi nyulik ini. Reuniannya nanti sajalah. Anda bawa uang tebusannya gak?
2: Iya, saya membawanya. Kembalikan cucu saya.
7: Enak aja. Duitnya dulu dong. Baru anaknya saya kembalikan.
2: Ah, ini duitnya. Ini.
7: Ini isinya duit nih.
2: Iyalah. Udah tahu nanya.
7: Gak bermodal banget sih. Pakai koper kek. Mana isinya duit receh lagi.
2: Emang beli koper gak pakai duit apa? Lagian kan yang penting isi duit.
7: Ya udah deh, nggak apa-apa. Niat banget ini kakek-kakek ngasih gue duit.
2: Ya iyalah, secara gitu loh orang kaya.
7: Nih, cucu kamu saya kembalikan.
8: Kakek.
2: Ya ampun Rezani, kakek khawatir sangat sama kamu. Dibuka dulu ya. Loh, kok cucu saya jadi jelek begini ya? Ini bukan cucu saya. Cucu saya kan cucu bendera.
7: Loh, jadi ini bukan cucu kakek?
2: Iya, kayaknya sih dia emang cucu saya. Tapi dulu dia itu cantik. Enggak kayak gini. Ya udah deh. Dia saya ikhlaskan aja buat kamu. Anggap saja ini tanda persahabatan kita waktu kecil. Nah, ini ambil ini.
7: Ogah, anggap saja ini ada kenang-kenangan dari saya untuk kakek dan uang ini. Sebagai kenang-kenangan dari kakek untuk saya. Ambil.
5: Angkat kaki.
6: Itu pisang.
5: Oh iya, maaf.
6: Angkat tangan.
7: Tadi katanya angkat kaki, sekarang angkat tangan.
5: Kalian berdua ditangkap.
2: Loh, kok saya juga ditangkap sih? Kan yang nyulik anak saya itu dia. Saya ini kan ibunya.
6: Dia ditangkap karena menculik cucu kakek. Dan kakek ditangkap karena menolak cucu kakek sendiri.
2: Apa? Tapi kan...
5: Sudah. Menjelaskannya nanti saja di kantor polisi.
0: Akhirnya, polisi membawa si kakek dan si penculik satu ke kantor polisi. Sementara itu, Rezani dipulangkan ke rumah. Demikian tadi, Radio Republik Indonesia Loksmawe telah mempersembahkan Sandiwara Radio berjudul Si Kakek Usman dan Rezani. Dimainkan oleh Ridwan Zul sebagai si kakek Usman, Rizky sebagai Rezani, M. Sofianto sebagai penculik satu, dan Penculik 2 diperankan oleh Dimas. Naskah T. Mundari. Teknik rekaman dan ilustrasi musik T. Saiful. Produser Erniwati. Penanggung jawab Siti Saraswulan. Sampai jumpa.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Ngapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
2: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Ah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
2: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
2: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
2: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di malam hari ini dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Gimana kabar kamu hari ini, teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan baik-baik saja ya, teman Pro 2. Segala aktivitas kamu mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar ya tadi, teman Pro 2. Kalau hari ini belum lancar, mudah-mudahan besok ya berjalan dengan lancar. Kalau besok belum, besoknya lagi. Pokoknya harus tetap optimis dan menyebarkan vibe positif supaya hari-hari kita juga positif, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, setelah seharian kamu beraktivitas di malam hari ini sambil dengerin Pro 2, sambil kita dengerin lagu-lagu yang bakal aku puterin ya, teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke lagu, aku pengen ngasih tahu kamu dulu, ada info apa di malam hari ini? Hari ini hari Senin ya, teman Pro 2, dan kita masuk di info perfilman. Oke, teman Pro 2, di malam hari ini udah ada dua info. Yang pertama, film Agensi Rumah Tangga tembus 1 juta penonton di bioskop. Judulnya agak unik ya, Agensi Rumah Tangga, teman Pro 2. Kayak nama-nama properti gitu, tapi ini judul film, teman Pro 2. Judulnya Agensi Rumah Tangga. Bisa tembus 1 juta penonton berarti filmnya bagus ya, teman Pro 2. Nanti kita akan bahas seperti apa filmnya. Dan di info kedua, aku akan mengajak kamu untuk membahas sesuatu yang jarang banget dibahas tapi masih terus dipertanyakan sampai sekarang. Kamu sadar nggak kenapa ya film-film India atau film Bollywood itu identik dengan tarian, teman Pro 2, atau jogetan? Nah, aku juga sempat bertanya-tanya nih, teman Pro 2, karena aku juga penasaran dan kamu juga pastinya ada yang penasaran ya, teman Pro 2. Kita bakal bahas kenapa ya film Bollywood itu identik dengan tarian. Ternyata ada alasannya, teman Pro 2. Tahan dulu ya, tahan dulu. Kita bakal kembali dengan info yang udah aku spill, tapi sebelumnya kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu lagu berikut ini dari Putri Aryani yang berjudul Permata Indah Dunia. Wow, ini kayaknya lagu khusus buat kamu deh, teman Pro 2. Selamat mendengarkan, tetap di sini aja di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Jaga Malam.

Kembali lagi di Jaga Malam, teman Pro 2. Film yang berjudul Agensi Rumah Tangga telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop seluruh Indonesia. Film produksi Star Vision itu tercatat sudah disaksikan 1.003.835 penonton sejak pertama kali dirilis. Film yang disutradarai Naya Anindita dan diproduseri Chan Parwes Servia ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Star Vision. Sebelumnya, mereka bekerja sama dalam film Komang. Agensi Rumah Tangga diadaptasi dari buku berjudul sama karya Almira Bastari. Film ini juga menjadi produksi ketiga Star Vision yang meraih lebih dari 1 juta penonton pada tahun 2026 ini. Produser Chan Parwes Servia menyambut capaian tersebut sebagai pencapaian baru bagi Star Vision. Menurutnya, respon penonton menunjukkan cerita yang diangkat dalam Agensi Rumah Tangga cukup dekat dalam kehidupan keluarga. Sementara itu, Naya Anindita mengaku senang melihat sambutan penonton terhadap film garapannya. Ia berharap film tersebut dapat menjadi hiburan dan membantu penonton melepas penat di tengah berbagai situasi yang dihadapi. Sejak hari pertama tayang, Agensi Rumah Tangga juga mencatat jumlah penonton yang cukup tinggi. Film tersebut mengumpulkan 109.110 penonton pada opening day atau pertama kali dirilis ya, press release. Perilisan perdana, teman Pro 2. Menjadi film ke-9 yang meraih lebih dari 100.000 penonton dalam satu hari sepanjang 2026. Pencapaian itu tentu memberikan perkembangan yang positif ya, teman Pro 2. Film yang masih tayang di bioskop ini juga berpeluang mencatat pencapaian berikutnya. Salah satunya adalah masuk dalam daftar 15 film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak pada 2026. Agensi Rumah Tangga dibintangi Enzi Storia sebagai Katia, Afgan Syahreza sebagai Kafka. Hadir juga Vita Anggriani, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, Yunik Priscilia, Tike Priyatna Kusuma, Hesti Purwadinata, Lulu Tobing, dan Sheila Dara. Film ini juga menghadirkan sejumlah komika perempuan yang turut bermain peran. Komika tersebut diantaranya Umi Kuari, Musdalifah Basri, Neneng Wulandari, Boah Sartika, Priska Barusegu, dan Mega Salsabila. Agensi Rumah Tangga diproduksi Star Vision bersama Legacy Pictures, Hortera Studios, dan Navaros. Film ini juga masih dapat disaksikan di jaringan bioskop Indonesia ya, teman Pro 2. Gimana, apakah kamu tertarik untuk menonton film Agensi Rumah Tangga? Tembus 1 juta penonton, udah pasti filmnya bagus nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita akan membahas ya, kenapa sih film India itu identik dengan tarian? Ada alasannya, teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, kita kembali setelah kita dengerin lagu berikut ini. Tetap di sini aja, di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini. Waito!

reciprocate that, that'd be great. But, you know, no pressure.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

di Jaga Malam teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di tanggal 24 September lalu itu merupakan hari Bollywood atau film India teman Pro 2. Dan hari tersebut menjadi momen untuk mengenal lebih jauh budaya dan industri hiburan India. Salah satu hal yang paling melekat dari film Bollywood adalah adegan joget-joget. Bollywood merupakan industri perfilman India yang berpusat di Mumbai dan dikenal melalui musikal penuh warna serta kisah percintaan. Nama Bollywood merupakan gabungan dari Bombay, sebutan lama untuk Mumbai, dan Hollywood, pusat industri perfilman Amerika Serikat. Perjalanan Bollywood berawal pada abad ke-20 ketika film bicara mulai bermunculan, teman Pro 2. Dilansir dari Australian Nation University, film berjudul Alam Ara pada 1931 menjadi film bicara pertama India dan membuka era musikal. Era 1950-an dan 1960-an menjadi salah satu periode penting dalam perjalanan perfilman Bollywood. Masa tersebut dikenal sebagai era keemasan dengan film seperti Mother India, Piyasa, dan Sre 420. Wah, kurang lebih gitulah teman Pro 2. Film-film pada era tersebut memadukan kisah dramatis dengan pertunjukan musikal yang kemudian menjadi ciri khas. Sejak itu, musik dan tarian berkembang menjadi elemen yang melekat dengan film Bollywood. Tarian Bollywood terbentuk melalui pencampuran berbagai gaya tari India dan pengaruh barat. Dilansir dari Pranavam School of Dance, unsur Kathak, Bharatanatyam, Odissi, tari rakyat, hingga gaya kontemporer mempengaruhi perkembangannya. Perpaduan tersebut membuat koreografi Bollywood dapat berubah mengikuti kebutuhan cerita, musik, karakter, dan perkembangan zaman. Gaya klasik memberikan gerakan yang lebih terstruktur, sedangkan unsur modern membuat koreografi terasa lebih dinamis dan menarik. Tarian Bollywood juga menjadi wadah keberagaman budaya India melalui berbagai tarian daerah. Misalnya, tarian Bhangra yang kerap digunakan dalam perayaan dan garba yang ditampilkan dalam suasana festival. Salah satu alasan penting dalam industri Bollywood ialah kemampuannya menyampaikan emosi dan cerita tanpa bergantung pada dialog atau percakapan ya teman Pro 2. Tarian Bollywood umumnya menampilkan koreografi menyenangkan, penuh energi dan melibatkan banyak penari. Musik juga turut membentuk identitas sebuah film dan menjadi pengiring tarian. Lagu Bollywood bahkan dapat diproduksi sebelum film dibuat dan dimanfaatkan untuk membantu pendanaan pembuatan film. Popularitas pola musik dan tarian tersebut ikut membawa Bollywood dikenal di berbagai negara. Musik Bollywood melahirkan tren tarian dan menginspirasi musisi serta pembuat film di berbagai belahan dunia. Perkembangan Bollywood kemudian memasuki era baru ketika teknologi dan globalisasi mengubah cara produksi film. Memasuki era streaming, Bollywood semakin mudah menjangkau penonton internasional sekaligus membuka ruang bagi cerita yang lebih beragam. Bahkan, beberapa film Bollywood berhasil meraih penghargaan Oscar dalam berbagai kategori. Dan yang terbaru, pada ajang Oscar 2023, The Elephant Whispers memenangkan kategori film pendek dokumenter terbaik. Siapa nih yang suka film India nih teman Pro 2? Karena film India itu ya banyak banget ya, dan juga dari aku kecil sampai sekarang, dulu orang tua aku suka nonton film India teman Pro 2. Kalau kamu kelahiran 2000-an atau 90-an, pasti kamu gak asing dengan film India Kuchi Kuchi Hotahe. Itu film legend teman Pro 2, sampai sekarang juga masih ada yang nonton. Heran dan kaget banget ya. Sebegitu banyaknya penikmat, apalagi kalau sudah fanatik dengan film India, itu sampai koleksi. Kalau dulu masih pakai kaset VCD ya teman Pro 2. Kalau sekarang kayaknya nonton digital juga bisa, atau mungkin bisa download. Bisa juga berlangganan ya teman Pro 2. Pokoknya dulu, zaman dulu tuh masih pakai VCD teman Pro 2. VCD, DVD. Dan itu dikoleksi banyak banget teman Pro 2. Tapi mungkin anak-anak era sekarang atau Gen Z atau Gen Alpha sekarang
gak mengalami ya teman Pro 2 hal-hal seperti itu. Itu merupakan sesuatu yang nostalgia banget teman Pro 2. Dulu aku suka koleksi itu kaset, kalau di sini sebutannya kaset ya teman Pro 2. Kaset CD itu aku suka banget koleksi Kamen Rider Kuga, lalu apalagi ya, Ultraman Dyna. Lalu Power Ranger, aduh nostalgia masa kecil banget nih teman Pro 2. Demikian info perfilman yang bisa aku hadirkan buat kamu di malam hari ini. Nanti di pukul 9 kita akan mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta. Di malam hari ini bintang tamunya ada Felicia dan juga akan dipandu host Elan. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap enjoy di sini aja, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Produe FM seluruh Indonesia, teman Produe masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produe. Di sore hari ini, seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produe. Karena sore hari ini, gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia
0: ya, oke, halo Cia.

0: aku lulus dari The Icon, masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu fans yang juara The Icon itu ya, gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin. Wah, gitu loh kak.
1: Masih fresh banget ya.
0: Benar-benar
1: rasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon sih ya, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
0: Ada sih, karena kan aku kan lulus apa menang dengan single kemenangan kan.
1: Yes.
0: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
1: Oh.
0: It's my first time.
1: Wow, oh ya?
0: Yeah.
1: Okay, so welcome ya.
0: Yeah.
1: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
0: 4 bulan.
1: 4 bulan?
0: Yes, 4 bulan.
1: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Hmm? Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
0: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
1: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya bener.
1: Iya sih, kamu anak keberapa BTW?
0: Aku anak pertama.
1: Anak pertama?
0: Yes.
1: Adik-adik kamu?
0: Betul, aku dari 3 bersaudara.
1: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
0: Iya.
1: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
0: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar kak.
1: Oh, online-online gitu gak boleh?
0: Itu gak boleh. Jadi apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia. Ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget. Jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh kak.
1: Gitu. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Masih kayak, aduh ini orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu gak?
0: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak, okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me. Tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
1: Wow,
0: gitu.
1: Luar
0: jadi
1: biasa.
0: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
1: Jadi kamu mengamati ya?
0: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak, eh namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh kak, awal-awal tuh. Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh.
1: Langsung keluar aslinya ya.
0: Iya gitu.
1: Sebelum itu kamu kayak, ah kita lihat dulu nih orang gimana nih.
0: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Nah mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
1: Oh gitu?
0: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru. Abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
1: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
0: Aku night owl sih kayaknya.
1: Yes, betul. Sama aku juga.
0: Iya kan?
1: Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya. Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak? Kayak hobi baru, kayak mungkin sports atau apa gitu. Kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain.
0: Apa ya? Bingung lagi. Karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin.
1: Pelajarin.
0: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
1: Jadi basically

0: Emang dilatih juga deh di Icon ya.
1: Benar.
0: Oh, oke. Baru tahu juga deh aku ternyata. Yeah. Ternyata emang di prepare segitunya ya.
1: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh, Kak.
0: Oh.
1: Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan, kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
0: Oh iya ya, jadi akhirnya terus, jadi bahan liputan ya buat jalan-jalan kalian.
1: Seru deh, seru.
0: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya.
1: Betul.
0: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
1: Iya. Aku apa ya, senang banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nggak ngefans, aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri, Kak.
0: Okay.
1: Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan, Felicia.
0: Felicia.
1: Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
0: yang kayak, apa nih?
1: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti felicious.
0: Felicious
1: gitu.
0: Ya.
1: Karena apa ya? Aku tuh kayak apa ya? Mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh felicious teman-teman aku yang manis.
0: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, felicious ya. Oke, buat teman perdua nih dan juga para felicious di seluruh Indonesia. Buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube-nya RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia, kira-kira seputar apapun boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Cia.
1: Yes.
0: Halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih, teman berdua, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa, Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti
1: sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while kamu berarti nggak rilis dan akhirnya rilis lagi untuk sekarang.
1: Betul.
0: Kira-kira gimana perasaannya sih?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri, Kak.
0: Oh, serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Sirega.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sigia,
0: okay.
1: Kak Faisal, jadi kayak wow,
0: wow.
1: Puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini, dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah, aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih, Kak.
0: Oh, gamon.
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Kakak pernah nonton film Sore?
0: Oh ya.
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh. Kitanya gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong.
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung merasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu, dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu. Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Yeah. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latih on the spot, latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar, dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak, oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak, oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soalnya ke lagunya.
1: Iya, benar. Kalau aku sendiri, ini kan memang lagu kemenangan kan, Kak?
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin emang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih,
0: gak mau gitu.
1: Karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Oke. Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh apa ya, komposer ternama, yes, ya bisa dibilang, yes, gitu. Yes. Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai sekarang juga masih banyak pendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget tuh gitu.
0: Oh, yeah?
1: Kakak tahu lagunya gitu. Iya, jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku kayaknya gimana gitu tuh, rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak oh mereka tuh dengerin tol lagu aku gitu loh. Jadi seneng gitu.
0: Oke, tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensi itu sih.
0: Oke, oke.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, yeah, Kak. Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah, dari seringnya cover itu, semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah, ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh. Konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul, betul.
1: Nah, di lagu masalahnya ini juga sama.
0: Oke.
1: Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga.
0: Oke.
1: Dan aku bisa best banget. Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini Rana aku banget.
0: Asik.
1: Gitu.
0: Ini Cia banget nih. Gokil.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Oke. Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin.
1: Betul.
0: Nah, kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Oh, lagi gagal.
1: Lagi di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro 2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman Pro 2 dengan masalahnya. Here we go. Yeah.

0: Masih di MLC Teman Berdua Music Live Chat dan masih bersama Felicia.
1: Halo.
0: Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu,
1: yes,
0: yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kau nyampe note setinggi itu ternyata ya. Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Teman Berdua itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatannya kayak oke, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Okay.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut
1: Cia. Menurut aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang
0: baik
1: kali.
0: Baik dia.
1: Ya, kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya asik masalahnya.
0: Masalahnya kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Jadi buat kamu nih Teman Berdua yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya. Tapi menurut Cia nih jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung sih, tergantung. Kalau misalnya emang gimana nih ya jawabnya nih ya.
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya.
1: Iya loh. Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini ya kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Okay. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya.
1: Iya.
0: Okay, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini nggak, maksudnya kamu kesulitan nggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya, sempat kesulitan karena tau gak sih kak, pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya. Itu aku record dengan headphones yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku gak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru gitu. Tapi aku gak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat gitu. Terus kayak, kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus masih cek ternyata
0: ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak, ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Oke.
0: Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal, tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah, sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat Teman Berdua dan juga Felicious yang udah nanya ke YouTube RRI Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada, kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia, ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya, satu dari Indo, satu dari luar.
1: Oke. Bentar, mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak
0: dulu.
1: Nih, banyak sih. Oke, okay.
0: Yang paling yang wah, Felicia admire banget.
1: Kalau dari Indo, Kafgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Oke, kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vokal riff and runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva.
0: Ziva Magnolia. Yes. Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget tau Kak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih. Karena emang I really admire Kak Ziva dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila.
1: I love her. Jadi aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama Ziva.
0: Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa? Yes. Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh. Tori Kelly tuh. Dan tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh. Kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau katanya orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja. Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya. Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu. Okay.
0: Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak pengen deh kayak dia nih gitu.
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila juga. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau banget. Kemarin tuh gak sempet
0: ya. Mungkin next time, semoga kamu bisa dapet ya.
1: Dateng dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, gak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensi dia segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu. Okay. Mariah Carey juga. Wow gitu kan. Dan aku belajar Van Runs tuh step by step. Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Van Runs. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Van Runs gitu, belum bisa. Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Van Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see. Itu, jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih referensinya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar referensi tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya,
1: Kak
0: Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone, Fall in Love Alone.
0: Gimana coba
1: nah, gimana? Aku tuh jawabnya kayak, aduh gila ini gimana Riven Ransa? Tapi belajarnya tuh step by step kak. Jadi kayak gitu. Baru abis itu next step baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan mau latihan ya. Gitu. Terus juga ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan gimana manage waktunya gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus gece nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba.
0: Harus
1: gitu.
0: Gece tuh.
1: Harus gece, yoi.
0: Ada yang gak tau gak gece nih? Gece. Takutnya ada yang gak tau nih gece apa nih. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ.
1: Iya, benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya. Jadi selamat malam Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat. Dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagusnya ya.
1: Wow, mau nangis aku bajunya.
0: Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah. Pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu. Padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, mah yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih atau apa gimana, terlalu over kah, terlalu gitu. Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me.
0: Iya, jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating ya sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu nggak sih?
1: Renungan,
0: apa namanya, yoga, bakasana gitu-gitu ya. Gitu, jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya, gitu tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi. Ini banyak banget yang bilang makasih juga. Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you. Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan?
1: Masalahnya, sorry.
0: Kok jadi makanya? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa tuh?
1: Aku gak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri, mungkin ini based on pengalaman kali ya, fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali ya, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam
0: gila,
1: 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh. Iya, benar. Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: Overthinking. Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah juga, tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Kalau itu udah kacau sih itu.
0: Ini kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari. Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicious dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicious dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku, aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All DSP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu yang Masalahnya
0: relate,
1: boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, kadang tuh karena sering kayak udah kerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak aduh keinget lagi, kayaknya
0: bener,
1: gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu ya,
0: kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke. Okay.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia Paya gitu.
0: Cia Paya. Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman berdua gak kerasa banget udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemani lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit and juga
1: Felicia pamit.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produ FM.
4: Jangan lupa.
2: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja,

Teman Pro 2, nggak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya kita pamit undur diri ya, teman Pro 2. Terima kasih untuk kamu yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan lagu-lagu yang aku putar bisa menghibur kamu semua. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan kapanpun dan dimanapun. Besok pagi kamu akan ditemani Kak Haidar ya, teman Pro 2 dalam program Spada. Kita ketemu lagi di program Santai Siang. Oh ya, sebelum aku pamit, aku ingin mengingatkan kamu untuk mengecek pintu dan jendela sebelum kamu tidur ya, teman Pro 2. Pastikan sudah terkunci dengan baik. Dan juga buat kamu yang sedang menggunakan listrik untuk peralatan elektronik, jangan lupa untuk dicabut ya, teman Pro 2. Agar hemat energi dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, teman Pro 2. Semoga malam ini tidur kamu nyenyak dan juga mimpi indah ya, teman Pro 2. Biar besok pagi bisa bangun dengan semangat yang baru untuk menjalani hari. Selalu sebarkan vibe positif ya, teman Pro 2. Karena kalau kita menyebarkan vibe positif di setiap hari kita, maka sepanjang hari itu juga akan baik, teman Pro 2. Dan juga selalu tebarkan rona bahagia ya, teman Pro 2. Kan gak asik ya kalau kita bad mood. Sekeliling kita juga jadinya bad mood, teman Pro 2. Energi itu berpengaruh soalnya. Ya udah deh, aku pamit undur diri ya, teman Pro 2. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi. Pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: 주르르 뛰는 거 잘
1: 알아. 중국 겨울을 거다 플라티.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: pagi menyapa rumah sederhana di pinggiran kota. Seperti biasa, aroma teh dan tempe goreng mengisi ruangan kecil itu. Ibu Wati sibuk di dapur, sementara Dina membantu menyiapkan meja makan. Kehangatan masih menyelimuti rumah itu, meski ada satu ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi.
1: Dina, tolong nak ambilkan kecap di rak sebelah kanan. Raka pasti pulang sebentar lagi dari lemburnya. Kasian kalau makanannya belum siap.
2: Iya ibu, Kak Raka tuh keras kepala banget. Kerja terus, lupa sama istirahat. Tapi ya gitu deh, sayangnya ke keluarga besar banget. Sampai lupa sama dirinya sendiri.
3: Pagi, Bu, Dina. Aku udah nyium aroma tempe goreng dari pagar depan nih. Makasih ya, udah bikin sarapan. Makin semangat deh buat aku kerja.
2: Kak Raka, kalau udah lapar peka banget ya. Tapi bener loh Kak, kamu harus jaga badan juga, jaga kesehatan. Jangan sampai Kak Raka sakit. Lo Kakak tumbang, kita semua yang repot.
1: Ayo duduk dulu, Raka. Nih, kita makan yuk. Nanti habis ini baru kamu tidur. Ibu tahu kamu capek, tapi jangan sampai lupa makan ya nak ya. Makasih ya Raka, kamu relakan semuanya untuk keluarga kita.
2: Siapa ya? Pagi-pagi begini udah bertamu? Ayah!
4: Dina, ini ayah nak. Kamu sudah besar sekarang nak. Maaf, ayah datang tiba-tiba. Tapi boleh kan ayah masuk?
1: Mas Herman, kamu pulang mas?
3: Apa sih yang dia lakukan di sini bu? Kita nggak butuh orang seperti itu. Dia orang asing di tempat ini. Suruh dia pergi bu.
4: Raka, aku tahu aku bukan siapa-siapa lagi buat kamu. Tapi izinkan aku menjelaskan satu kali saja. Aku hanya ingin kalian tahu alasan kenapa aku pergi.
3: Kenapa? Supaya kami bisa paham kenapa kamu tega ninggalin ibu waktu dia sakit. Atau aku harus bekerja sambilan demi bayar sekolah Dina. Kami gak butuh alasan, Pak. Yang kami butuh adalah waktu. Kehadiranmu, Pak.
1: Raka, Raka cukup, Raka. Duduk, Raka. Dengarkan dulu, Ibu, Raka. Kadang kita harus mendengar, meski hati ini menolak, nak. Sabar, nak. Raka sini, nak. Sabar, nak.
2: Ayah, aku gak tahu harus bilang apa. Aku pengen marah. Tapi bagian dalam diriku juga senang banget ayah pulang.
4: Anak-anakku tersayang, aku hancur waktu kehilangan pekerjaan. Aku merasa gagal sebagai seorang suami dan juga ayah untuk kalian. Lalu hutang datang bertubi-tubi. Aku takut menatap mata kalian, takut mengecewakan kalian. Aku lari, aku tahu ini salah. 10 tahun aku hidup seperti bayangan. Dan setiap malam aku dengar suara Dina kecil memanggilku di dalam mimpi setiap aku untuk tidur.
3: Aku gak tahu harus benci atau rindu, Pak. Karena meski kamu gak ada di sini, setiap keputusanku, hidupku selalu bertanya, apa yang ayah lakukan kalau ayah di sini?
2: Ayah, aku sering berdoa ya, bukan untuk meminta uang atau kemewahan, tapi semoga ayah baik-baik saja. Dan kalau suatu saat ayah mau pulang, semoga kami masih membukakan pintu ini untuk ayah.
1: Kita semua terluka, Mas Herman. Tapi luka tak akan sembuh jika kita terus membiarkan bernanah. Aku tak pernah menutup pintu rumah ini, Mas. Karena bagian dari diriku tahu, kamu pasti pulang. Mungkin bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah dari anak-anakku.
4: Terima kasih. Terima kasih untuk kalian semua. Aku sadar, aku tidak layak untuk dimaafkan. Tapi jika aku boleh memohon, berikan aku satu kali kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi ayah bagi kalian, Dina, Raka, bagi suami yang baik untuk kamu, Wati, menjadi bagian dari rumah ini lagi.
5: Kalau ayah benar-benar ingin memperbaiki, jangan lari lagi ya. Karena mulai sekarang, aku gak mau kehilangan dua kali ya.
2: Ayah, hati ini masih rumah untukmu, ayah. Kalau ayah mau tinggal di sini lagi, bukan hanya secara fisik, tapi di hati kami juga ayah masih tetap ada.

Kadang pulang bukan soal membuka pintu, tapi soal menurunkan ego dan menyatukan kembali keping-keping hati yang telah lama tercecer. Tidak ada rumah yang sempurna, seperti tak ada manusia yang sempurna. Tapi ketika hati tetap membuka pintu, saat itulah rumah kembali bernyawa, karena sejatinya hati ini rumahmu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Pada suatu hari, Yesus meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepada Yesus, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, katanya, "Orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Dan lalang adalah anak-anak jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Para penuai itu malaikat. Waktu menuai ialah akhir zaman. Sabda Allah membutuhkan hati yang subur dan yang baik. Maka sabda itu akan tumbuh dan berbuah. Banyak pihak yang akan mengambil benih sabda yang baik itu. Maka kita perlu waspada dan memohon berkat dari Allah. Allah adalah sumber segala cinta. Maka mari kita memohon kepadanya agar hati kita dikobarkan dengan api cinta kasih Roh Kudus dan kita selalu dibimbing oleh Roh Kudus."

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 29 September 2026 dan inilah info pertama. Kepolisian Sektor Polsek Muting melaksanakan razia terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot brong. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Kamsel Tip Carlantas di wilayah hukum Polsek Muting, Kabupaten Merauke. Ibtu Melkianus Bunga, SHMH, Kapolsek Muting memimpin apel pagi bersama karyawan PT IJS melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai ketentuan. Kegiatan razia tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban masyarakat dalam berkendara. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya kepolisian mengantisipasi gangguan ketertiban akibat penggunaan knalpot brong. Selain melakukan penertiban, personel juga memberikan edukasi kepada pengendara agar menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapolsek Muting bersama personel menghimbau masyarakat, khususnya pengendara, untuk tertib berlalu lintas. Penggunaan knalpot yang menimbulkan kebisingan dinilai dapat mengganggu kenyamanan masyarakat. Info kedua. Komunitas Tamiya PPS menyelenggarakan Tamiya 4-Wheel Drive Open Race Papua Selatan tahun 2026. Kategori regulasi Indonesia Damper Class pada 26 dan 27 September 2026 di Gor Hetsai Merauke. Pertandingan tersebut merupakan sesi kedua yang diadakan oleh komunitas Tamiya PPS sejak event pertamanya di tahun 2025. Sahar, selaku ketua panitia, mengatakan, eventnya kali ini merupakan sesi 2 sebanyak 10 series. Sahar menambahkan, eventnya kali ini memperebutkan juara 1 hingga 6, Best Team Overall 1, Most Valuable Player atau MVP 1, serta BTO sesi 1 hingga 9 dengan total hadiah 12 juta rupiah. Ia juga mengajak para pecinta Tamiya dapat mengikuti event dengan melakukan pendaftaran pada pukul 9 waktu Indonesia Timur saat hari perlombaan. Selain itu, ia juga mengajak masyarakat Merauke dapat menyaksikan event Tamiya 4-Wheel Drive karena terbuka untuk umum selama 2 hari dan dimeriahkan oleh DJ Travax pada malam penutupan event pada 27 September 2026. Info ketiga. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan merilis perakiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan Oktober 2026. Dari hasil monitoring yang dilakukan, curah hujan berada pada kategori rendah di wilayah Papua Selatan dan sebagian kecil wilayah Kabupaten Asmat berada pada kategori menengah. Sementara sifat hujan yaitu bawah normal. Sementara di Kabupaten Mimika, Dogiyai, Deiyai, dan Nduga diprediksi pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan bawah normal. Sedangkan untuk perkembangan musim kemarau tahun 2026 di Papua Selatan secara umum, seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau di zone Papsel 10, di distrik Ilwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Elokobel, Zone Papsel 11, Distrik Kuan dan Tubang, Zone Papsel 12, Distrik Taboji, Kimaan, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, dan Tanah Miring. Juga di Zone Papsel 13, Distrik Merauke, Sota, Naukenjerai, dan juga Semangga. BMKG mengingatkan berpeluang terjadi bencana seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan lahan kabut asap, juga wabah penyakit. Sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini. Bersama saya Haidar, terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spada.
2: Halo teman Pro 2. Selamat pagi. Dan di hari Selasa nih teman Pro 2, di tanggal 29 September 2026, kita di Pro 2 RR Merauke, teman Pro 2 nemenin kamu pagi hari ini. Gimana kabar kamu semua teman Pro 2? Semoga baik-baik aja. Semoga tidurnya nyenyak juga tadi malam ya. Semoga hari ini bisa beraktivitas dengan semangat lagi nih teman Pro 2. Dan jangan lupa buat sarapan ya, buat kamu yang sekarang itu lagi siap-siap buat ke kantor, buat ke sekolah, buat jalan-jalan ya teman Pro 2. Mungkin ada yang ke pasar, mungkin udah ada yang di pasar nih buat teman-teman. Semangat terus di pagi hari ini, semoga hari ini misalkan yang buat di pasar kamu lancar-lancar dan juga jualannya bisa laris ya teman Pro 2. Amin. Dan teman Pro 2, Haidar di sini nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dari jam 6.33 sekarang sampai jam 9 nanti ya teman Pro 2. Dengan bawakan kamu info-info menarik nih, dan juga yang pastinya Haidar bakal muterin lagu buat kamu. Dan teman Pro 2, Haidar juga udah ngebuka request di pagi hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan teman Pro 2, di tanggal 29 September nih, itu kan pasti ada hal-hal yang terjadi sebelumnya ya teman Pro 2, di sejarah nih, karena kita gak bisa ngelupain sejarah kita teman Pro 2. Jadi setelah ini teman Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 29 September. Kira-kira ada apa aja? Setelah ini bakal Haidar bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Kita kembali lagi Tomong Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tomong Pro 2 dan masih bareng sama Haidar kali ini. Dan Tomong Pro 2, tahu gak sih kalau misalkan setiap tanggal 29 September itu tuh ada sejumlah peristiwa yang menarik di Tomong Pro 2 yang tercatat di sejarah dunia. Dan kita mulai nih dari dunia olahraga. Di tahun 1977, jadi ada petinju legendaris nih Muhammad Ali ya Tomong Pro 2 yang berhasil mengalahkan Anthony Severs lewat keputusan bulat setelah bertanding selama 15 ronde di New York. Dan kemenangan ini itu ngebuat Ali mempertahankan gelar juara dunia kelas berat nih. Dan dari dunia olahraga kita beralih ke dunia musik. Sama-sama di 1977 juga, jadi Columbia Records itu merilis album kelima dari Billy Joel, Tomong Pro 2, The Stranger. Dan album ini tuh kemudian jadi salah satu karya yang penting gitu kan dalam perjalanan musik dari Billy Joel sendiri. Dan kita maju ke 1982, ada salah satu serial komedi televisi yang populer nih, Cheers, Tomong Pro 2. Itu tuh memulai penayangannya di NBC. Jadi serial ini tuh dibintangi sama Ted Danson sama Sally Long juga. Dan kemudian itu jadi salah satu tayangan terkenal pada masanya. Dan di 1998, ada Jeffrey Koch yang ngerilis single debutnya Britney Spears, Baby One More Time. Siapa yang gak kenal Tomong Pro 2? Lagu ini tuh meraih popularitas ya Tomong Pro 2 secara internasional dan juga menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara. Dan kita makin dekat lagi Tomong Pro 2 sama masa sekarang. Di tahun 2009, ada pesawat antariksa Messenger yang ngelakuin penerbangan lintas Merkurius ya untuk ketiga kalinya, sekaligus terakhir kali Tomong Pro 2. Karena misi ini itu merupakan bagian dari upaya NASA nih buat mempelajari planet yang paling dekat sama matahari. Dan yang gak kalah menarik nih, di tahun 2023, Tomong Pro 2, aparat itu menangkap duane Cavity Davis di Las Vegas dalam kasus kematian rapper Tupac Shakur yang terjadi pada tahun 1996 nih. Dan itu tadi ada beberapa peristiwa yang tercatat di tanggal 29 September nih. Dan sejarah itu bukan cuma tentang tanggal dan juga tahun aja ya Tomong Pro 2, tapi tentang cerita dari dunia musik, olahraga, hiburan, sampai perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat dunia kita seperti sekarang. Dan Tomong Pro 2, yang mungkin di tanggal 29 September juga nih buat kamu, ini tuh jadi hari bersejarah. Di mana kamu dilahirkan di tanggal 29 September. Selamat ulang tahun buat kamu semua. Semoga di tahun yang baru ini kamu diberikan panjang umur ya Tomong Pro 2. Diberikan keberkahan juga untuk hidupnya. Dan juga yang pasti nih selalu diberkahi untuk hidupnya. Amin. Dan Tomong Pro 2, masih banyak hal-hal yang bakal Haidar bagiin buat kamu semua di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Rocky. Teman terbaik kamu.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Shoot! Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun.

96,4 MHz Pro 2 RRM Rocket, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kita balik lagi di Spada. Dan bareng masih bareng sama Haidar nih di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan ada info pertama, teman Pro 2, dari operasi SAR KM Virgo Transport 8 di Masalembo, teman Pro 2, yang masih terus dilanjutkan sampai saat ini ya. Jadi tim penyelam gabungan dari Basarnas, terus ada TNI Angkatan Laut dan juga potensi SAR itu kembali melakukan penyelaman di hari Senin kemarin, teman Pro 2, di tanggal 28 September. Dan penyelamannya itu dimulai di pukul 9 lewat 25 menit waktu Indonesia Tengah di sekitaran lokasi bangkai kapalnya. Jadi tim menyisir sejumlah bagian kapal, ini termasuk anjungan dan juga kamar-kamar kapal. Jadi proses pemeriksaan itu dilakukan secara bertahap dan selalu hati-hati karena kondisi bangkai kapal itu berada di bawah permukaan laut dengan jarak pandang terbatas dan juga ruangannya sempit nih. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i itu mengatakan kalau misalkan sinergi seluruh unsur SAR itu terus diperkuat. Jadi hasil setiap penyelaman itu jadi bahan evaluasi buat menentukan strategi pencarian berikutnya. Dan berdasarkan data manifest, KM Virgo Transport 8 itu membawa 243 penumpang dan awak kapalnya. Hingga perkembangan terakhir, 179 orang sudah ditemuin, terdiri atas 108 orang selamat dan 71 orang meninggal dunia. Sementara 64 orang lainnya masih dalam tahap pencarian. Basarnas juga memastikan nomor 2 untuk operasi pencarian ini terus dilakukan secara maksimal dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Semoga nomor 2 dari 64 orang yang masih dalam pencarian itu bisa ditemukan dengan selamat ya nomor 2, dan juga bisa ditemukan buat teman-teman di sana, buat keluarga yang juga semoga diberikan ketabahan dan juga bersabar ya teman Pro 2, semoga aja ada info baik lagi setelah ini. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini teman Pro 2, ada info dari 20 tim finalis AI Open Innovation Challenge 2026 yang mempresentasikan prototipe dari AI. Untuk info selengkapnya bakal Haidar bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah.

dengan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kita kembali lagi Tompro 2 di Spada. Selamat pagi Tompro 2, masih bareng sama Haidar di pagi hari ini. Dan ini ada satu info Tompro 2. Ada sebanyak 20 tim finalis AI Open Innovation Challenge di 2026 itu ngepresentasiin prototipe solusi berbasis kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, buat menjawab berbagai persoalan di sektor industri dan juga pemerintahan nih. Dan kompetisi ini tuh berlangsung ya selama 2 hari, Tompro 2, di tanggal 23 sama 25 September kemarin, dan diikuti sebanyak 1560 peserta sejak pendaftaran dibuka di bulan April. Dan para finalis ini tuh terdiri atas 11 tim kategori SMA dan juga SMK ya Tompro 2, sama 9 tim kategori mahasiswa dan juga umum. Dan peserta tuh ngedapetin tantangan nih dari 8 mitra di sektor industri dan juga pemerintahan. Meliputi retail, ada logistik juga, manufaktur, perdagangan elektronik, sertifikasi, KPBN-an, pengelolaan sampah, sama manajemen lalu lintas. Juga ada Dinas Lingkungan Hidup dan juga Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, Tompro 2, yang turut jadi mitra nih dengan memberikan persoalan terkait pengelolaan sampah dan juga lalu lintas. Dan sebelum masuk ke final, peserta itu tuh mendapatkan pendampingan dan juga kunjungan ke mitra nih buat memahami persoalan di lapangan. Habis itu dikembangin sama dipresentasiin prototipenya kepada dewan juri. Dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu tuh mendorong nih biar inovasi ini tuh nggak berhenti di tahap prototipe aja. Jadi para pemenang itu bakal mendapatkan kesempatan buat ngikutin penjajakan kerjasama atau business matching, termasuk nih Tompro 2, peluang uji coba solusi sesuai kebutuhan di lapangan nanti. Dan kompetisi ini itu merupakan kolaborasi ya antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ada PT Jababeka TBK, ada Presiden University juga, dan Fabrication Laboratory Presiden University. Dan selamat ya buat kamu yang menjadi pemenang dan juga finalis dari AI Open Innovation Challenge di 2026 itu. Semoga aja gitu kan, dengan penggunaan AI yang menjadi alat gitu kan untuk memecahkan suatu masalah yang ada di kehidupan kita. Apalagi ini dipakai untuk kebutuhan masyarakat juga ya, Tompro 2 ya. Untuk lalu lintas, untuk pengelolaan sampah, sertifikasi juga, perdagangan elektronik juga dimasukin gitu kan. Siapa tahu nih kedepannya kita bisa menggunakan AI, juga bisa memanfaatkan teknologi AI ini tuh untuk kebiasaan kita, untuk hal-hal yang mungkin bisa membantu kita biar lebih cepat gitu loh Tompro 2. Dan Tompro 2, itu tadi info kedua yang Haidar bagiin buat kamu semua. Dan setelah ini ada satu Tompro 2 info dari dunia hiburan, di mana ada Kim Yong Kwang dan juga Choi Soo Bin yang membintangi Take Charge of My Heart. Ada drama baru di Tompro 2. Untuk info selengkapnya bakal Haidar bagiin setelah ini, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.

kamu? Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau daluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

96,4 MHz Pro 2 RM Rocket, teman terbaik kamu. Dan kita kembali lagi Tomo Pro 2 di Spada. Selamat pagi Tomo Pro 2, masih bareng sama Haidar nih. Dan kali ini Haidar bakal ngebagiin kamu di Tomo Pro 2, dimana ini tuh ada drama komedi di Netflix ya, yang akan menayangkan drama Korea dengan judul Take Charge of My Heart di tanggal 9 Oktober nanti nih Tomo Pro 2. Dan serialnya tuh bakal dibintangin sama Kim Yong Kwang dan juga Choi Soo Bin. Jadi drama ini tuh ngisahin ya, dimana ada Baek Ho-rang, itu seorang pewaris perusahaan yang menggunakan jantung buatan. Dan dia tuh bertemu sama Nabo Bae, perempuan yang memiliki kekuatan listrik misterius nih. Jadi Bo Bae itu tuh memperoleh kekuatan ini tuh setelah tersambar petir pada saat dia masih kecil. Dan kondisi itu membuatnya menghindari sentuhan langsung sama orang lain dan juga selalu pakai sarung tangan dalam kesehariannya nih Tomo Pro 2. Sementara itu, untuk Bo Bae sendiri itu tuh menghadapi persoalan tentang pekerjaan. Jadi kontraknya sebagai penulis itu akan segera berakhir dan juga dia tuh dituntut untuk menghasilkan kisah romansa sebelum kontraknya selesai. Tapi situasinya berubah nih setelah Ho-rang itu menawarkan sebuah kesepakatan. Jadi dia meminta Bo Bae itu tuh mengisi daya jantung buatannya lewat sentuhan nih Tomo Pro 2. Dan sebagai imbalannya, Ho-rang juga bakal ngebantuin untuk mewujudin daftar impian romantis dari Bo Bae sendiri. Dan Take Charge of My Heart itu disutradarai sama Park Soo-won dengan naskah karya Song Yoo-jae. Dan ceritanya tuh bakal diadaptasi ya dari web novel Never dengan judul Charge Me Up karya Haebong. Dan Netflix tuh menetapkan klasifikasi usia untuk drama romantis Korea ini tuh di usia 16 tahun ke atas buat serial yang mulai tayang di hari Jumat di tanggal 9 Oktober 2026 ini. Benar kayak Tomo Pro 2 ya, kebayang gak sih kalau misalkan kita gitu kan ngecharge jantung buatan gitu kan tapi lewat sentuhan. Mungkin bakal seru nih Tomo Pro 2. Jadi kamu bisa ditunggu aja di Netflix ya untuk drama Koreanya dengan judul Take Charge of My Heart di tanggal 9 Oktober 2026. Siapa tahu nih Tomo Pro 2 ini bakal jadi salah satu epic film, epic drama buat kamu nih yang suka banget sama drama Korea. Apalagi ini dibintangin sama Kim Yong Kwang dan juga Choi Soo Bin ya Tomo Pro 2. Dan itu tadi Tomo Pro 2 info ketiga yang Haidar bagiin buat kamu di pagi hari ini. Dan setelah ini Tomo Pro 2 di jam 8.30 nanti kita akan sama-sama mendengarkan nih info cuaca bareng-bareng sama perkirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jadi jangan kemana-mana Tomo Pro 2, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RM Merauke, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk, cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan, kita akan bersendawa.

0: Spada.
1: Selamat pagi teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
0: Spada.
1: Cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Dan teman Pro2, kita masuk di info cuaca nih. Sudah jam 8:31 menit teman Pro2, dan juga sudah bergabung dengan kita salah satu perkirawan cuaca dari stasiun meteorologi Mopah Merauke, Kak Patricia. Selamat pagi Kak
4: Patricia.
5: Halo, selamat pagi Kak Haidar.
4: Gimana kabar hari ini Kak?
5: Kabar baik di sini.
4: Puji Tuhan. Baik, silakan untuk laporan cuaca yang daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya Kak Patricia.
5: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar Radio Pro2 Merauke. Di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi 29 September 2026. Secara umum, cuaca di Kota Merauke pada pagi, siang, dan malam hari cerah berawan, kemudian untuk dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 48 hingga 88%. Untuk arah angin, bertiup dari timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan 10 sampai 40 km/jam. Adapun untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat berkisar antara 0,5 hingga 0,75 meter. Lalu untuk Yusur Darsol berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Untuk perairan Merauke berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Sementara untuk laut Arafuru bagian timur berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk informasi perakiraan pasang surut air laut, untuk pasang pertama dengan ketinggian maksimum 4,9 meter, terjadi pada pukul 15.00, dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,8 meter, terjadi pada pukul 3 di dini hari. Lalu untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 1,5 meter, terjadi pada pukul 9.00, dan surut minimum kedua dengan ketinggian 1,2 meter, terjadi pada pukul 22.00 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan cuaca safari 30 September 2026 cerah berawan. Demikian perakiran cuaca untuk hari ini. Esok hari semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Haidar.
4: Baik, terima kasih banyak Kak Patricia atas info cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Tetap semangat dan juga selamat kembali bertugas Kak Patricia.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi, terima kasih.
3: Dan teman Pro2, baru aja kita dengerin ya untuk info cuaca dengan Pak Kak Patricia Rahel Mahkubesi dari stasiun meteorologi Mopah Merauke. Dan teman Pro2, setelah ini Haidar masih bakal nemenin kamu nih sampai jam 9. Jadi buat kamu yang masih mau request lagu di pagi hari ini, boleh banget langsung aja kirim ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964. Haidar tungguin sampai jam 9 nanti ya.

0: mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok.
4: Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kita kembali lagi teman Pro 2 di Spada, tapi sudah masuk di jam 8.53. Nih sudah waktunya Haidar pamit undur diri dan juga Spada juga diselesaikan ya teman Pro 2 di hari ini, di hari Selasa, di tanggal 29 September 2026. Thank you banget teman Pro 2 yang udah mendengarkan, dan setelah ini di jam 9 kita akan sama-sama mendengarkan hitlist dulu ya teman Pro 2. Habis itu di jam 10 nanti ada Indonesia Raya dan Haidar bakal ngebawain kamu info Pro 2 setelah Indonesia Raya. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RM Roke, teman terbaik kamu.